0: acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian kepada daerah. Harun Imam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian dan persidangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2020.

0: 2026 waktu meninggalkan Jayabu.
1: Yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
2: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berdasarkan KKN tertua.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Naseri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

0: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
3: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
2: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
4: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
5: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
4: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
3: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya, diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam

0: Penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
3: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
4: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulite dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRIB.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 9 di program Halo Bima. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di-download sekarang juga. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi Anda dimanapun para pendengar kita mendengarkan siaran kami dan memilih RRI untuk menemani harian Anda. Pendengar, pagi hari ini kami akan update informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dumpu, dan Kabupaten Sumbawa. Baik, kita hadirkan untuk informasinya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: ...91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini di Halo Bima, kita akan awali informasi dari Kota Bima. Informasi mengenai Pemkot Bima jaga daya beli masyarakat. Pendengar, pemerintah Kota Bima kembali menggelar operasi pasar gerakan pangan murah bekerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bima sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan bahan pokok serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan berlangsung di kantor Kelurahan Rontu dihadiri oleh staf ahli Wali Kota Bima bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dan didampingi seluruh tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Bima, Camat Rabah serta Lurah Rontu. Dalam kegiatan ini masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar. Adapun komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP sebanyak 1.000 kg dengan harga Rp57.000 per 5 kg. Beras premium sebanyak 200 kg seharga Rp74.500 per 5 kg. Gula pasir sebanyak 100 kg dengan harga Rp18.000 per kilogram, serta minyak kita sebanyak 50 dus atau setara 600 liter dengan harga Rp15.700 per liternya. Staf ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Abdul Haris SE menyampaikan bahwa pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Kota Bima bersama TPID dan Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan pasokan serta mengendalikan inflasi daerah, khususnya termasuk komoditas pangan strategis. Selain itu, gerakan pangan murah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menjadi instrumen pengendalian inflasi yang efektif demi menjaga daya saing masyarakat. Pendengar, demikian untuk informasi dari Kota Bima, dan kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Bima. Terkait Kapolres Bima, Camat Dandan Dramil Wawo bertemu, dan ini pembahasannya. Pendengar, dalam rangka memperkuat kemitraan antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto melaksanakan kegiatan pemulisian masyarakat atau Polmas di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kecamatan Wawo tersebut menjadi wadah silaturahmi dan koordinasi di antara unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Pendengar, Polmas merupakan program kemitraan yang dikembangkan Polda NTB melalui pendekatan humanis guna membangun kerjasama yang erat antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan keamanan di lingkungan, baik di wilayah pesisir, lembaga pemasyarakatan, maupun di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bima Kota berharap bertatap muka dan berdiskusi bersama Camat Wawo serta dan Ramil Wawo. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu Kamtipmas yang berkembang di wilayah Kecamatan Wawo serta pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar tiga pilar yakni pemerintah, TNI, dan Polri. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Dompu. Informasi mengenai kerjasama antar daerah jadi kunci kendalikan inflasi. Dari Dompu, pendengar, dari Dompu di Nusa Tenggara Barat memang bukan daerah yang menjadi tolak ukur ya penghitungan inflasi nasional. Namun daerah ini tetap merasakan dampak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang terjadi di tingkat regional maupun nasional. Karena itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Dompu dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan daerah lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang selama ini menjadi pemicu inflasi. Langkah tersebut diyakini mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di pasar. Inflasi kini menjadi tantangan yang harus diantisipasi seluruh negara, termasuk Indonesia. Upaya pengendalian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk daerah pendukung seperti Kabupaten Dompu yang meski bukan daerah sampling inflasi, tetap berdampak oleh perubahan harga komoditas. Pendengar, ekonomi dan Institut Indikator Ekonomi dan Sosial atau Indeks, Dr. Dodo Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah perlu membangun lebih banyak kerjasama lintas wilayah dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurut Ketua STKIP Yapis Dompu, kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme saling memasok komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, maupun kebutuhan pokok lainnya. Konsep saling mengisi kebutuhan antar daerah akan menciptakan keseimbangan distribusi komoditas daerah yang mengalami surplus produksi dapat memasok daerah ke daerah yang sedang mengalami defisit, sehingga tidak terjadi lonjakan harga akibat kelangkaan barang. Pendengar, selain menjaga stabilitas harga, pola kerjasama tersebut juga akan memperkuat ketahanan pangan daerah. Jadi ketika distribusi pangan berjalan lancar, masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil. Dr. Dodo menambahkan, ancaman yang harus diwaspadai pemerintah daerah bukan hanya inflasi, tetapi juga kemungkinan terjadinya stagflasi. Stagflasi merupakan kondisi ketika inflasi meningkat secara signifikan, namun tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja maupun peningkatan produksi barang dan jasa. Jadi pendengar, kondisi tersebut umumnya dipicu oleh naiknya biaya produksi yang membuat dunia usaha kesulitan meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada pengendalian harga, tetapi juga mendorong peningkatan produksi sektor pertanian, memperlancar distribusi pangan juga, dan memperkuat kerjasama antar daerah. Jadi menciptakan juga iklim usaha yang mampu membuka lapangan kerja baru. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Dompu diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Berikut demikian untuk informasi terkait inflasi dan strategi-strategi di daerah yang tentunya juga terkait inflasi ini, selain bukan sebagai bahan samping terjadinya inflasi, tapi Kabupaten Dompu dan sekitarnya juga menjadi dampak juga terkait dampak dari gejolak harga pasar ya. Baik, kita akan lanjutkan ke informasi lain, informasi terakhir dari Kabupaten Sumbawa, pendengar. Terkait pembedahan Jalan Sultan Kaharudin ditargetkan 4 bulan. Pendengar, penanganan pemeliharaan ruas Jalan Sultan Muhammad Kaharudin di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dilaksanakan. Jadi pekerjaan pada ruas jalan sepanjang sekitar 500 meter tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Sebagai upaya mengatasi persoalan genangan yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut, Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, lalu Suharmaji Kertawijaya yang diwawancarai pada Kamis 30 Juli 2026 mengatakan percepatan pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan agar proses pembedahan dapat diselesaikan sebelum puncak musim penghujan. Menurutnya, berdasarkan kondisi yang terjadi setiap tahun, kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang sering tergenang air saat hujan tinggi, terutama pada November hingga Desember. Karena itu, penyelesaian pekerjaan sebelum musim hujan menjadi prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Pendengar, dalam pengerjaan tersebut, badan jalan akan ditinggikan hingga sekitar 80 cm. Jadi penanganan dimulai dari depan RSUD Sumbawa di susut sering Desa Kerato hingga tanjakan simpang Kerato. Selain peninggian badan jalan, pemerintah juga membangun saluran drainase yang menggunakan beton unit yang akan disambungkan ke kawasan Pamanto Daeng, Kelurahan Brangbara, Kecamatan Sumbawa. Suharmaji juga menjelaskan bahwa pembangunan saluran tersebut merupakan solusi penanganan jangka pendek untuk percepatan aliran air dari kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan tetap sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi menikmati secangkir kopi atau tehnya, cemilan favoritnya, atau baru sarapan Kakak Sukmi. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas pagi. Baik, kita ke sajian lagu pendengar yang akan menemani aktivitas pagi. Ada dari Gita Rolls dengan judul lagu Nona Manis.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: Sesatu.
1: Selamat pagi kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Masih bersama saya Sukmi, menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita akan lanjut di program Kahabangi Pendengar. Kita saling mengabarkan, Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Untuk kita saling mengabarkan, untuk Anda semuanya yang ingin mengabarkan kabar terkini, terupdate tentunya, langsung saja hubungi kami di 0822 3494 5100. Untuk ada yang terus melakukan perjalanan pagi hari ini dari kabupaten ke kota atau arah sebaliknya, yang ke Sumbawa pagi-pagi, semangat terus untuk kalian semuanya. Selamat pagi untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa, Dompu dan sekitarnya, Kabupaten Bima, Kota Bima, semuanya yang mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Baik, untuk pagi hari ini kita akan hadirkan untuk beberapa lagu untuk mengawali jumpa kita di program Kabah Angi. Ada koleksi lagu dari miliknya Iwan Fals dengan judul lagu Bongkar.

Berikan persatu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, untuk update informasi cuaca hari ini belum kami bisa update di ruang dengar Anda, dan esok hari juga akan kami update informasinya. Dan tentunya untuk Anda semuanya yang untuk ingin mengupdate informasi cuaca juga dapat mengunjungi laman BMKG di info BMKG tentunya. Baik, pendengar dimanapun berada, kita ke sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar dimanapun berada, kita ke sajian informasi berikutnya. Untuk kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Baik, dari informasi mengenai bersama MUI, Pemkot Bima bahas upaya pencegahan penyakit sosial. Pendengar, Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH menerima silaturahmi Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bima di ruang kerjanya pada Kamis 30 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi momen untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pemerintah Kota Bima dan MUI dalam menyikapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam audiensi tersebut, pendengar, sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, khususnya terkait penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras atau miras, judi online atau judol, serta isu LGBT. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara bersama melalui upaya pencegahan, edukasi, pembinaan, serta penguatan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofyan, menyampaikan bahwa persoalan penyakit masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, MUI, tokoh agama, serta masyarakat, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kota Bima terbuka terhadap masukan dan saran dari MUI serta akan terus memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi membutuhkan langkah nyata dan keterlibatan seluruh pihak. Wakil Wali Kota Bima juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda Kota Bima agar terhindar dari berbagai hal yang dapat merusak masa depan mereka. Pendengar demikian untuk informasinya, semoga informasi ini menjadi warning untuk kita semuanya terkait fenomena yang terjadi di masyarakat, dan tentunya juga harapan kita bersama generasi muda bisa aman dari penyakit masyarakat tentunya, yang di tengah era digital sekarang, semoga akhlak mereka juga terbungkus dengan rapi dengan keimanan mereka masing-masing, dan tentunya juga

kan agama mereka harus fondasinya lebih kuat ya. Baik, berikan dimanapun Anda berada, semoga informasi ini menjadi hal baik untuk kita terus imani bahwa semua isu atau hal-hal persoalan yang menjadi perhatian kita bersama terkait penyakit masyarakat tadi ya, yaitu penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi online, isu LGBT juga. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu semoga tidak terjadi di generasi muda kita saat ini, di tengah gempuran hal-hal yang sangat bebas mereka konsumsi di media sosial. Dan semoga orang-orang terdekat bisa menyaring itu semua menjadi hal-hal yang kayaknya itu adalah informasi yang kita harus yakinkan dulu bahwa itu informasi benar atau tidak ya. Jadi banyak sekali isu-isu yang kayaknya tidak boleh ditelan mentah-mentah. Baik, pendengar dimanapun berada, kita nikmati beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di program Kabangi. Jadi kembali kami ingatkan untuk Anda semua yang ingin dan terus berkomunikasi dengan kami, memberikan update informasinya di program Kabangi, saling mengabarkan pagi hari ini di jalur JSM kami 082234945100. Kita ke lagu Bregar. Ada koleksi lagu dari miliknya Once dengan judul lagu Generasi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita ke informasi pendengar pagi hari ini yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dari wilayah Dompu pendengar, terkait Sultan Manurukupa, sang penantang kolonial yang menanti pengakuan negara. Hampir satu dekade terakhir, elemen masyarakat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus memperjuangkan Sultan Muhammad Sirajuddin atau yang lebih dikenal dengan gelar Sultan Manurukupa. Awal ditetapkan sebagai pahlawan nasional, perjuangan tersebut digawangi oleh kelompok kerja atau POKJA pengusulan Sultan Muhammad Sirajuddin yang terdiri dari penggiat budaya, pemerhati sejarah, tokoh masyarakat serta keturunan langsung sang sultan. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penelusuran naskah sejarah, mengumpulkan dokumen pendukung, hingga penyusunan biografi resmi Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai salah satu syarat administrasi pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Penggiat budaya dan sejarah Dompu Nur Haidah yang juga anggota POKJA mengatakan Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan Sultan Dompu ke-20 yang dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan martabat kerajaan dan menolak dominasi pemerintah kolonial Belanda. Menurutnya, Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan sosok yang sangat merepotkan pemerintah kolonial. Sikap kritisnya terhadap berbagai kebijakan Belanda membuat dirinya dipandang sebagai ancaman politik yang dapat membangkitkan semangat perlawanan rakyat maupun kerajaan-kerajaan di lain di Nusa Tenggara. Beliau tidak pernah begitu saja menerima dominasi Belanda. Berbagai bentuk intervensi terhadap pemerintah Kesultanan Dompu selalu mendapat penolakan. Mulai dari pengawasan perdagangan, pengurangan kewenangan politik, penarikan pajak hingga campur tangan dalam urusan pemerintahan Kesultanan. Perlawanan tersebut akhirnya berujung pada pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke kota Air Mata Kupang. Peristiwa itu menjadi salah satu babak penting dalam sejarah benturan antara kekuasaan kolonial dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Di balik pengasingannya tersimpan kisah seorang pemimpin yang berusaha mempertahankan hak rakyat, kedaulatan kerajaan, serta harga diri masyarakat Dompu di tengah tekanan kontrak-kontrak kolonial yang semakin membatasi ruang gerak kesultanan. Pendengar, dalam perspektif pemerintah kolonial, sikap Sultan Muhammad Sirajuddin dianggap berbahaya karena berpotensi menginspirasi kerajaan lain untuk menolak hegemoni Belanda. Karena itu, pengasingan menjadi strategi yang digunakan Belanda untuk melemahkan pengaruh tokoh-tokoh lokal yang sulit dikendalikan. Nur Haida juga menjelaskan bahwa proses pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin juga syarat dengan tipu daya politik kolonial. Hingga awal 1932, Belanda belum mampu menaklukkannya melalui konfrontasi langsung. Baru ketika usia Sultan semakin lanjut dan muncul rencana turun tahta, pemerintah kolonial kembali memperkuat intervensinya terhadap Kesultanan Dompu. Dengan berpegang pada kontrak politik yang telah dibuat sebelumnya, Belanda mulai mencampuri proses penentuan calon sultan berikutnya. Sejumlah kalangan istana dipengaruhi agar berpihak kepada pemerintah kolonial, sehingga perlahan posisi Sultan Muhammad Sirajuddin semakin terdesak hingga akhirnya diasingkan. Selain dikenal karena perjuangannya, masyarakat Dompu juga mewarisi berbagai kisah yang menggambarkan kecerdikan Sultan Manurukupa dalam menghadapi kolonialisme. Ketika pemerintah kolonial meminta sebidang tanah untuk membangun markas, sang sultan hanya memberikan tanah seluas yang dapat ditampung dalam sebuah tempurung kelapa. Kisah tersebut dimaknai sebagai simbol penolakan halus terhadap upaya penguasaan wilayah Dompu oleh Belanda. Saat ini pendengar, POKJA
pengusulan Sultan Muhammad Sirajuddin tengah menyusun berbagai dokumen yang dipersyaratkan pemerintah. Salah satu yang menjadi fokus adalah penyusunan biografi lengkap Sultan Muhammad Sirajuddin yang didukung berbagai sumber sejarah dan bukti akademik. Bupati Dompu Bambang Firdaus memberikan apresiasi atas semangat para penggiat budaya yang tanpa lelah memperjuangkan pengakuan negara terhadap jasa Sultan Muhammad Sirajuddin. Menurutnya, upaya tersebut bukan sekedar mengusulkan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional, tetapi juga merupakan bagian dari ikhtiar pengembalian jati diri masyarakat Dompu yang menjunjung tinggi falsafah Ngahi Rawi Pahu, yakni keselarasan antara ucapan dan perbuatan serta semangat patriotisme yang diwariskan oleh pendahulu. Meski proses pengusulan memerlukan waktu panjang dan berbagai persyaratan yang ketat, para penggiat budaya tetap optimis perjuangan tersebut akan membuahkan hasil. Bagi masyarakat Dompu, Sultan Manurukupa bukan hanya seorang raja, melainkan simbol keberanian melawan penjajahan, mempertahankan kedaulatan daerah, serta menjaga kehormatan rakyatnya. Perjuangan hampir satu dekade ini pun menjadi bukti bahwa semangat untuk mengangkat jasa Sultan Muhammad Sirajuddin tidak pernah surut. Harapannya pengorbanan dan keteladanan Sultan Manurukupa kelak memperoleh pengakuan resmi dari negara sebagai pahlawan nasional, sekaligus memperkuat posisi Dompu dalam hasanah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan pendengar, demikian untuk kami hadirkan untuk informasi sejarah tentang Sultan Manurukupa, sang penantang kolonial yang menanti pengakuan negara. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik dan step by step dapat dilewati dengan lancar dan dimaknai dengan kisah-kisah yang sangat luar biasa yang bisa diwariskan kepada kita sebagai penerus mereka dengan kekuatan untuk terus menjaga keutuhan NKRI, dan kita bisa mewujudkan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Pendengar dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan sajian lagu yang akan menemani aktivitas pagi Anda di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan, Sukmi masih menunggu partisipasi para pendengar kita di jalur JSM kami 0822 3494 5100.

0: hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Kok baru datang?
2: Iya, gak ikut upacara tadi.
1: Tadi upacara di depan gerbang.
2: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
2: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
2: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
1: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat

Selamat pagi untuk kalian semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya melalui Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga, pendengar. Masih di program Kahba Angi, mari kita saling mengabarkan. Kami masih tunggu partisipasi para pendengar kita yang mungkin ingin mengabarkan kondisi terkini di wilayah Anda atau yang sekarang lagi perjalanan ingin mengabarkan mungkin ada kejadian yang perlu disampaikan informasi publik yang segera untuk dikabarkan di pagi hari ini. Silakan hubungi kami di 0822-3494-510, chat juga boleh. Baik, kita akan hadirkan untuk update informasi lain yang akan menemani aktivitas pagi Anda pendengar, yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Baik, pendengar, kita akan hadirkan untuk informasi terkait untuk informasi mengenai kekeringan saat ini, pendengar. Untuk informasi dari Sumbawa terkait PU salurkan 5.000 liter air bersih untuk warga di Sumbawa Barat. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di Sumbawa Barat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan. Distribusi tersebut dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ditjen SDA melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 1. Bantuan tersebut juga menjangkau sebanyak 290 kepala keluarga dengan sekitar 270 rumah di Dusun Brangbulu, Desa Seloto. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, layanan air berkualitas menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, penyediaan air bersih semakin penting bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air serta perubahan iklim. Jadi penyaluran air bersih tersebut dilakukan menggunakan satu unit truk tangki menuju titik tampung warga di Dusun Brangbulu. Tim menempuh perjalanan sekitar 26,5 km melalui wilayah dengan kondisi topografi yang relatif berbukit. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BBWS Nusa Tenggara 1 mengatakan distribusi berlangsung lancar hingga hari terakhir pelaksanaan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan BPBD Kabupaten Sumbawa Barat selama proses penyaluran. Kementerian PU menyatakan ketersediaan air bersih menjadi bagian komitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga sejalan dengan visi PU 608 yang berorientasi pada masyarakat nyata bagi masyarakat. Berikut demikian untuk kami hadirkan untuk informasinya terkait PU salurkan 5.000 liter air bersih untuk warga di Sumbawa Barat. Semoga masyarakat yang saat ini kekurangan air atau yang lagi berkelebihan air agar lebih bijak untuk menggunakan air, karena ini adalah musim kemarau, puncak musim kemarau. Jadi kita tidak pernah tahu ya untuk soal sumber daya air yang ada di sekitar kita berakhir kapan, dan bisa saja terjadi karena kita tidak bijak menggunakan air. Jadi bisa terbuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Jadi langkah lebih baiknya dan bijaknya, kalau Anda punya air dan cukup dan berlimpah, itu seminimal mungkin kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang kekurangan air. Jadi mereka harus berpikir panjang dan dalam untuk bagaimana meminimalisir air yang ada bisa terpakai dengan lebih maksimal ya. Jadi mungkin dari air cucian beras disimpan dulu, atau airnya untuk yang
cucian bajunya harus bagaimana, air mandinya bagaimana, BAB mereka mohon maaf ya, harus bagaimana. Jadi karena kita hidup ya, kalau nggak ada air gimana rasanya gitu ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya untuk bijak menggunakan air. Semoga saudara-saudara kita yang kurang air, kekurangan air di musim kemarau ini bisa mendapatkan bantuan air bersih dari dinas-dinas terkait yang tergugah hatinya untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Dan pendengar dimanapun berada pagi hari ini, menyapa kembali untuk para pendengar kita yang sudah dengan rutinitasnya pagi hari ini, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang di rumah saja, jangan pakai saja ya, tapi tumpukan pekerjaannya. Ada yang ngantor, ada yang lagi berjaga ketertiban gitu, anggota Polri, TNI, dan yang sekarang lagi berdinas ya, Satpol PP, Linmas, dimanapun berada, semoga aktivitasnya lancar ya. Dan untuk para nelayan juga, semangat terus untuk anda semuanya, dan semoga tangkapan hasilnya juga memuaskan. Dan untuk ada yang lagi mengais rezeki dengan berdagang, wow, semangat ya. Berdagang itu adalah pintu yang sangat luar biasa untuk kita bisa mensejahterakan keluarga diri kita, dan tentunya juga bermanfaat banget ya. Jadi punya penghasilan dengan berdagang, ada yang gak mau berdagang jadi pembeli aja gitu ya. Ada yang untuk pedagang, dia sebagai petani, jadi pangan yang mereka berkebun tadi, apakah tomat, cabai, terus ada juga peternak telur kita ya, yang peternak lele juga. Jadi semuanya bisa berkontribusi baik, yang penting tubuh ini bergerak ya. Kalau menghayal ke atas ya, yang kita lihat ya cicak yang lagi apa ya, merayap aja gitu. Tapi kalau kita bergerak, mau melakukan apa dan hasilnya apa, itu sudah luar biasa ya, untuk kita bergerak dan mau untuk berubah. Semangat terus untuk kalian semuanya, mumpung lagi pagi, semangat ya. Waktu menunjukkan pukul 9.55 menit. Tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Halo Bima, maksud kami di program Kabangi. Ya, jadi program Kabangi kita cukupkan untuk edisi hari ini 31 Juli 2026. Wow, udah 31 Juli aja nih ya. 30 hari. Anda kemana? Berbuat apa? Asik. Jadi semoga aktivitas kita di bulan Juli ini sudah membuahkan hasil, dan Anda juga sangat maksimal melakukannya. Dan untuk selanjutnya kita akan ke bulan Agustus. Bagaimana dengan bulan Agustus? Yeay, 17 Agustus deh. Jadi peristiwa yang sangat luar biasa nantinya kita akan sambut, dan tentunya kemerdekaan saat ini luar biasa untuk kita dapatkan. Pendengar, kita cukupkan untuk program Kabangi, dan kita hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita akan beralih nantinya di program selanjutnya pada pukul 10 dengan kami hadirkan informasi dan musik. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tanah
3: air Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita. Jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Eh, jangan men share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini dengan rutinitas aktivitasnya yang sudah mungkin aktivitasnya itu aja dengan ya tingkat kesulitannya dan besar kecilnya pekerjaan setiap hari, tumpukan dokumen mungkin atau deadline yang sudah dekat, ya semangat terus untuk kalian semuanya ya. Dan untuk Anda yang punya job baru, semangat terus untuk semuanya, semoga ini menjadi ajang pembuktian diri bahwa Anda bisa mendapatkan hal yang lebih baik dan Anda bisa melampauinya dengan sangat-sangat baik. Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, di informasi dan musik kami akan hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana kerja mungkin ya, baru masuk kerja atau baru saja mendapatkan pekerjaan baru dengan suasana yang baru ya, atau yang sudah punya pekerjaan udah bertahun-tahun, udah puluh-puluh gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya, tipsnya masuk kerja anti mager ya. Jadi di segala situasi ya, kita kalau mungkin di awal-awal atau pada kondisi tertentu semangatnya gak pakai kendor ya, tapi pada saat-saat tertentu mager tuh pasti ada ya. Jadi Prigar, rasa malas atau mager ini untuk berangkat kerja tidak muncul kapan saja sih ya. Jadi terutama setelah menikmati waktu libur. Jadi orang yang kayaknya udah libur, udah biasa bangunnya jam berapa gitu, atau mendengar rutinitas yang kayaknya okay, indah sekali hidup ini gitu ya. Jadi setelah libur rutinitasnya kembali padat ya. Jadi pekerjaan yang menumpuk hingga kurangnya persiapan ya, persiapan sebelum memulai aktivitas sering membuatnya semangatnya kerjanya menurun ya. Harusnya kebalikannya, kalau udah libur harusnya kangen dong dengan kerjaan. Jadi meskipun begitu ya, namanya juga mager ya, rasa malas bukan berarti harus dibiarkan menguasai hari ya. Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu membangun kembali semangat sebelum memulai aktivitas kerja. Ada tips ya untuk yang kerja tapi anti mager ya. Yang pertama, siapkan keperluan kerja sejak malam. Jadi salah satu cara sederhana untuk mengurangi rasa malas di pagi hari adalah menyiapkan berbagai kebutuhan sejak malam. Jadi mulai dari pakaian, tas, dokumen hingga perlengkapan kerja dapat dipersiapkan lebih awal. Dengan begitu pagi hari terasa lebih ringan karena tidak perlu terburu-buru mencari sesuatu ya, mana nih takut lupa, mana yang lupa gitu ya. Jadi sebelum berangkat jangan buru-buru keperluannya juga, karena sudah disiapkan malam ya. Jadi buru-buru nggak ada. Terus yang kedua, tidur yang cukup. Ini luar biasa nih. Jadi kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lelah, dari sulit berkonsentrasi juga ketika memulai aktivitas ya. Bayangin aja, kita yang disarankan 7 jam hingga 8 jam tidur, Anda tidurnya berapa jam? Syukur-syukur 5 jam. Kalau 3-4 jam aja Anda tidur, wow. Aduh, mager bukan lagi datang, langsung huru-hara gitu ya. Jadi usahakan memiliki waktu tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran lebih siap menghadapi rutinitas keesokan harinya. Mengurangi penggunaan

Gadget Anda menjelang tidur yang dapat membantu menciptakan waktu istirahat yang lebih berkualitas. Intinya tidur berkualitas ya. Sesuai ya. Jadi kalau Sukmi tidak bisa membuat Anda membayangkan kurang tidur seperti apa, tapi mungkin di suasana hati seperti apapun ya, pernah dong ngerasain kurang tidur, merasa dong pagi seperti apa pagi Anda kalau kurang tidur ya. Ya, jadi jangan diulangi kalau yang udah pernah nggak cukup tidur ya. Jadi semoga setiap harinya tidurnya itu berkualitas. Yang ketiga yaitu jangan langsung memikirkan beban pekerjaan. Jadi saat bangun tidur hindari langsung membayangkan suasana pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kebiasaan tersebut justru membuat pikiran terasa semakin berat sebelum hari dimulai. Jadi cobalah fokus pada satu aktivitas terlebih dahulu, seperti mandi, sarapan, atau menikmati perjalanan menuju tempat kerja. Wow, ada tiga ya. Sepakat ya nih ya, ada tiga. Siapkan keperluan kerjanya, siapkan keperluannya itu sejak malam, terus tidur yang cukup. Yang ketiga, jangan langsung memikirkan beban pekerjaan ya. Yang keempat dan seterusnya, tahan dulu. Sukmi akan hadirkan beberapa lagu dulu untuk menemani aktivitas Anda yang sekarang lagi mengumpulkan semangat untuk melanjutkan hari. Oke, udah minum belum? Ini udah jam 10.21, belum minum aja nih, biar fokus dong. Kita ke lagu pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Zigas, katanya sepertinya kamu. Oke, kita dengarkan lagu dari Zigas yang dirilis tahun 2016.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到你會懷疑我.
0: Tidur bentar bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di informasi dan musik. PDKR kita sedang membahas mengenai tips masuk kerja anti mager ya. Jam-jam segini semangatnya masih full dong. Dan PDKR ada beberapa tips ya yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama untuk tips anti mager bisa Anda coba ya. Yang pertama, siapkan keperluan kerja sejak malam ya. Yang kedua, yaitu tidurnya harus cukup. Yang ketiga, jangan langsung memikirkan beban pekerjaan. Yang keempat, yaitu buat target kecil. Jadi pekerjaan yang menumpuk sering membuat seseorang merasa kewalahan. Jadi untuk mengatasinya, buatlah target sederhana yang realistis ya, untuk diselesaikan dalam satu hari. Jadi mulai dari pekerjaan yang paling penting atau yang paling mudah diselesaikan. Setelah itu tugas selesai, lanjutkan ke pekerjaan berikutnya secara bertahap. Yang kelima, yaitu buat rutinitas pagi yang menyenangkan. Jadi rutinitas pagi yang tidak harus selalu buru-buru ya. Sisihkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat suasana hati lebih baik ya, seperti mendengarkan musik, menikmati sarapan, membaca berita ringan, atau sekedar menikmati secangkir minuman favorit. Terus yang keenam, yaitu berangkat sedikit lebih awal. Jadi berangkat lebih awal dapat membantu mengurangi stres ya, akibat kemacetan atau kekhawatiran terlambat. Jadi waktu tambahan sebelum bekerja juga harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri untuk menata pikiran. Memulai hari tanpa buru-buru dapat membuat suasana hati lebih tenang dan membantu meningkatkan kesiapan menghadapi pekerjaan. Yang ketujuh, yaitu ingat alasan mengapa harus kerja. Ini sih penutup yang bagus ya. Pendengar, ketika rasa malas datang, cobalah mengingat alasan dibalik pekerjaan yang dijalani. Bisa karena ingin mencapai tujuan tertentu, memenuhi kebutuhan, mengembangkan kemampuan, atau membangun masa depan yang lebih baik. Jadi mengingat tujuan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa setiap hari kerja merupakan bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya pendengar, menghilangkan rasa mager bukan berarti harus selalu memaksakan diri untuk bekerja tanpa jeda. Jadi tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Kuncinya adalah membangun kebiasaan kecil yang membuat rutinitas terasa lebih ringan dengan persiapan yang baik, tidur cukup, menetapkan target secara realistis, masuk kerja dapat menjadi aktivitas yang lebih baik, mudah dijalani tanpa harus selalu diawali dengan rasa malas ya. Semoga ini membantu untuk kembali mengumpulkan semangat ya. Jadi setiap harinya ada semangat, apalagi di tips yang terakhir tadi, yang ketujuh, yaitu untuk kita ingat ya, ingat alasan mengapa harus bekerja ya. Jadi semoga itu menjadi percikan semangat setiap harinya untuk menghalau malas atau mager tadi. Terus semoga informasi tadi bermanfaat, dan tentunya ini bukan menggurui siapa yang paling dan paling, setidaknya kita saling mengingatkan satu sama lain untuk perubahan yang lebih baik tentunya. Baik, mulai dari hal-hal kecil menjadi rutinitas, menjadi keharusan, menjadi fokus, itu yang harus dilakukan, bukan mencari celah untuk menjadikan salah menjadi benar, tapi untuk kita menjadikan diri yang lebih baik dengan menunjukkan bahwa semua hal bisa berubah dengan niat dan action yang sangat luar biasa yang konsisten. Baik pendengar, untuk informasi kita cukupkan. Kita hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati suasana pekerjaan dengan dinamikanya, dengan semangat atau dengan deadline yang cukup padat di pagi jelang siang hari ini.
Cuaca cukup cerah ya, wilayah Bima dan sekitarnya. Di ujung langit sana ada awan-awan yang berkumpul dan tentunya juga semuanya sudah diprediksi dengan baik. Cuaca cerah ini Anda juga membutuhkan cakupan air juga untuk tubuh Anda untuk lebih fokus dan terhindar dari dehidrasi. Baik, kita ke lagu, pendengar. Kita punya beberapa lagu untuk kita nikmati di pagi jelang siang hari ini di informasi dan musik. Pro 1 RRI Bima akan terus menghadirkan informasi dan tentunya lagu-lagu yang sangat menyemangati pagi Anda. Ada kelas lagu dari miliknya Ungu dengan judul lagunya Milik Kita, dirilis tahun 2013.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Hehehe. Apa bikin situ?
2: Eh, kenapa?
5: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
2: Mak, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
5: Astaga, itu Mikau kok kuper.
2: Eh, bisa.
5: Makanya kau membaca.
2: Eh, apa semua baca?
5: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
2: Maka,
5: coba kau bayangkan.
2: Tunggu, sak bayangkan.
5: Dan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
5: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Eh, tidak tahu.
5: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
5: Mak, kau pakai air aki.
2: Mak, tidak bisa.
5: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
5: Bisa.
2: Tidak bisa.
5: Makanya.
2: Penting sekali pala itu sungai. Mak, yuk pala saya promise, Mi.
5: Apalagi itu promise?
2: Promise itu janji, saya tidak akan membuang sampah di sungai.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan informasi dan musik menemani aktivitas Anda pagi hari ini di Lintas Bima Pagi tentunya. Dan semoga aktivitas Anda lancar. Semoga informasi dan lagu yang kami hadirkan terus menghibur Anda semuanya hingga sepanjang hari ini. Baik, kita tuntaskan di pagi hari ini di program informasi dan musik, dan kita akan beranjak ke program selanjutnya. Dan Sukmi masih menemani Anda hingga pukul 14 siang. Kita akan beranjak ke program berikutnya pada pukul 11 siang dengan kami hadirkan program KDHD di ruang negara Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai mena Ruitroh kasu dimanapun warakaita. Di program kedihi ade Teren China re. Ya kakak Sung Bima, teman itu dong kasih di program kan dia ada meraya keke itu dong Mbu Ipu Akatolora Doro atau Mbu Ipu Ojek ke kakak Sung Mie tapi ringa RRI AKHP tekeni daripada ya tiwara dirawi nih ringa aku di ringa awali pu jam 11 sampai jam 12 ke full rawa-rawa bojo dulu itu dong kasih ta itu dong mana gabung lama dong kasih re loa nih gabung di 0822-3494-500 dan gabung lalempoa warku kepatu nah kirim kepatu nih di 0822-3494-500 atau waran nih cerita melucu ke kesukme satu ip melucu ke rawa-rawa bojore kemoto pu amarai akeke iora lancar jaya rawa-rawa bojo amarai akeke tetap putar baga kesukme macaru walire rawa-rawa bojoran era dine ringa sama mena tadi amaraya keke telepon lalo nih di amaraya keke lo guna rongga ne eren daripada au adem poa lai nasepung gempe warara warau meru ama sepung gempe palwati waran lorona sarumpun sepu ja patir lorona au re iya ramai ta ringa sama wali rara bojo akan em ringa sama mena sebuah rawa majudul Rebo Kento Labo OJ Ampai. Iya, semangat terus itu doa kasota. Amaraya keke mawa ora gabung di RRI Digital. Terima kasih Rui Terdoa Kaso di Amaraya keke. Mahompar makir semangat akeku obat menurut itu doa kasore. Ringa Rawa Mojo. Dari La Event Ala Arie.

0: Maaf, Bah. Saya kesini mau minta tolong, Bah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Bah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Bah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Bah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Bah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi opo, hah? Sampean pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok. Karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang marai bali, terima kasih dia marai keke di program Kadihi Ade terencai nari. Lagulah Harry bola Liva Sinci Nika. Enak, dia aku Sinci kaya ke mana? Ya lah, Sinci ni nak kento kan? Sinci ulus re, lain Sinci ngarang deh. Okay, baik. Iru itu dah sama Mak Ora ringan sama program Kadihi Ade ke. Nah, wancu ku caru dah di ma teman itu dah kasih di Amarai Akeke di ma tenggo di tenggo kayak kerawi karena wara-wara rawam bojo masyaro di ringata mana ikutan gabungan silakan aka jalur telepon 0822 3494 5100. Mari teringat sama wali rawam bojo makalai wali sampai jam 12 amaraita tetap di program di Ade Ruita Dohokaso. Nah, program Kadihi Ade AKK sampai jam 12. Ruita Dohokaso mah nek bergabung re setelah rawa ake lo telepon Kak Sungmi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: ada cucu kakek mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kecampur wekin di program Gadih Ade Amarai Keke dan program Gadih Ade ke para senanai jam 11 Amarai sampai jam 12 Amarai. Kakak Sukmi Madoda Wauta, foto-foto ngampu warasin cara kencaru di Eli Kakak Sukmi ma siaran di Amarai Keke. Kakak Sukmi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya dan kita ikuti juga untuk jalannya sholat Jumat untuk gadis hari ini, Jumat 31 Juli 2026.

وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا

كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

وما

monde. Hier, on

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 16 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir M.Ag. Imam langsung muazin pertama Fadilatul Syekh Yusuf Abdullah Haidir Ghanim. Muazin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 sejumlah 46.997.434 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat bulan Juli 2026 sejumlah 24.559.000 rupiah sehingga berjumlah 71.556.434 rupiah. Pengeluaran 19.057.905 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 52.498.529 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau dengan sengaja memberitahukan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada fadilah wala Jumat baginya. Walidzalik ausitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ausitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ausitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan, kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan sekali kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-larangannya. Mari kita berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uhiddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menapaki kehidupan ini diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat persinggahan sementara bagi seorang musafir. Menyiapkan bekal untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah bekal yang terbaik bagi setiap orang mukmin. Maka manifestasinya terlihat dalam diri, tergambar dalam sikap syukur, tawaddu, tawakal dan sejenisnya, membentuk karakter agamis yang menjadikan pribadi yang senantiasa menjaga konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dan amal soleh lainnya. Pada tahapan yang lebih sempurna, takwa akan menciptakan pribadi yang humanis, penuh empati, simpati, berderma, berinfak, bersedekah, menyantuni yatim piatu dan kaum lemah, mengambil peran, memberi kontribusi dalam membangun kehidupan sosial. Begitulah takwa. Ia menjadi kontrol diri, sekaligus menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tak terpuji. Ia umpama pakaian yang menghiasi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu
dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Implementasi takwa dalam kehidupan adalah seperti orang yang berjalan di atas pecahan kaca. Ia harus berhati-hati dalam melangkah. Ia harus berhati-hati dalam melangkah agar pecahan kaca tidak melukai telapak kakinya. Kehati-hatian itulah yang disebut takwa. Dengan selalu berjalan di atas koridor Islam dan berupaya istiqomah di jalan kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada pribadi yang menjadikan takwa sebagai pakaiannya, tertanam dalam dirinya prinsip yang kokoh di atas nilai-nilai iman, kesalehan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, terbingkai menjadi integritas diri yang kuat. Integritas itu adalah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh putranya, kemudian ia mematikan lampu ruangan. Ketika ditanya, "Mengapa ayahanda mematikan lampu?" "Karena kita akan membicarakan urusan keluarga, nak. Sedangkan lampu ini dibiayai oleh negara." Kekuatan integritas membuatnya pantang menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Integritas itu adalah ketika Umar bin Khattab menguji karakter seorang pengembala kambing. Umar bin Khattab merayu dan membujuk si pengembala kecil itu untuk menjual kambing yang bukan miliknya, karena kambing itu adalah milik tuannya. Pengembala kecil itu menolak dengan tegas. Menolak karena itu termasuk ketidakjujuran, pengkhianatan terhadap amanah yang diberikannya. Keteguhan integritasnya dan kesadarannya akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya pantang berbohong dan mengkhianati kepercayaan tuannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, keteladanan tentang integritas yang berlandaskan pada takwa bukan hanya ada di generasi-generasi awal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman modern, ketika republik ini baru berdiri, wakil presiden pertama memilih hidup dengan kesederhanaan, menolak tawaran fasilitas negara. Dalam buku Republik, Kisah-kisah Kesederhanaan Tokoh Bangsa oleh Faisal Basri dan kawan-kawan, menceritakan bahwa ketika Bung Hatta menginginkan sebuah sepatu buatan Swiss yang bermerek terkenal pada saat itu, ia menyimpan gambar sepatu itu yang diguntingnya dari koran, biar ketika suatu saat ada uang, ia bisa membelinya. Namun sampai akhir hayatnya, sepatu itu tidak pernah kesampaian untuk dibeli. Konsep integritas sejatinya berkorelasi dengan takwa. Integritas adalah keselarasan antara ucapan, tindakan, dan nilai-nilai Islam. Sedangkan takwa adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Itu menjadi kunci utama tumbuhnya integritas dalam diri. Integritas adalah hasil dari
konsistensi iman seorang mukmin. Integritas adalah buah dari takwa. Takwa bukan sekedar konsep teologis. Ia adalah kondisi kesadaran batin yang membuat manusia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini membentuk karakter seseorang yang bertakwa akan jujur meskipun tidak diawasi. Seseorang yang bertakwa akan jujur meskipun tidak diawasi. Ia akan adil meskipun memiliki kekuasaan. Ia akan menahan diri meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat salah. Takwa adalah integritas. Takwa adalah integritas spiritual yang melahirkan integritas sosial. Melalui takwa, seorang muslim menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Takwa ialah kalau seseorang mengerjakan amal soleh, ia mengerjakannya dengan kesadaran bahwa Allah besertanya, bahwa Allah menyertainya, Allah mengawasinya, dan Allah pula yang membalasnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pesan atau khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

هم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dan saudara berikut kami sampaikan petikan berita utama. Seorang balita Akila Rahmawati asal desa Sengkareng, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah yang sempat terlantar di Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk pengurus besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara inilah berita selengkapnya.

0: diberangkatkan ke Indonesia. Akila Rahmawati yang baru berusia 5 tahun dijadwalkan tiba di Bandara Lombok hari ini setelah sebelumnya tiba di Jakarta pada 29 Juli kemarin. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Senaker Trans Lombok Tengah, Supiandi, mengatakan proses pemulangan dilakukan dengan pendampingan dari pemerintah pusat karena Akila masih di bawah umur. Supiandi pun menjelaskan pemerintah daerah mulai menelusuri keberadaan keluarga Akila sejak Maret lalu atas permintaan dari di Senaker Trans Provinsi NTB yang menerima informasi dari perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Hasil penelusuran pun mengarah ke keluarga dari pihak ayah di desa Sengkerang.
1: Terlantar di Arab Saudi yang kemudian pemerintah akan memulangkan sudah berada di Jakarta. Kemenlu, Kemensos itu akan berkoordinasi karena dalam pemulangannya harus ada pendampingan karena ini anak usia masih 5 tahun.
0: Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Akila sebelumnya dititipkan ayahnya kepada seorang pengasuh di Arab Saudi. Namun pengasuh tersebut diduga mencoba menawarkan Akila melalui media sosial. Mengetahui hal itu pun perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi segera melakukan pelacakan untuk mencegah dugaan tindak perdagangan orang.
1: Proses ini sebenarnya sudah dari bulan Maret kalau tidak salah ya, berbulan Maret. Kita menelusuri dan berdasarkan info dari Disnaker Provinsi, dari kedutaan yang ada di Arab Saudi, untuk kami menelusuri keluarga. Dan keluarga kebetulan alhamdulillah kita temukan berada di Sengkerang. Kemudian berdasarkan dari kementerian juga dan dinas provinsi untuk meminta keterangan dari keluarga atau warisnya yang ada di Sengkerang. Sanggup enggak untuk menerima dan menerawat si anak dengan setelah berkoordinasi dengan pihak desa, Pak Kadusnya, ada juga Babin-Babinkamnya bersama neneknya bahwa ada keluar surat pernyataan dari neneknya untuk siap menerima dan merawat anak ini.
0: Diketahui berdasarkan laporan KJRI Jeddah, Akila merupakan anak dari pekerja migran Indonesia bernama Alfiwana Saputra Jodi. Ayah Akila sempat ditahan oleh otoritas Arab Saudi sebelum akhirnya dibebaskan. Hingga kini keberadaan kedua orang tua Akila masih belum diketahui. Dan setelah tiba pun di Indonesia, Akila akan diasuh oleh neneknya di desa Sengkerang.
2: Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans menilai pemerintah desa menjadi pintu masuk yang paling rentan dimanfaatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO berkedok pengiriman pekerja migran Indonesia PMI ke luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, mengatakan masih banyak pemerintah desa yang belum memahami resiko hukum di balik penertiban rekomendasi administrasi bagi calon pekerja migran. Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi oknum yang melakukan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Pemerintah desa hanya mengetahui sebatas memberikan rekomendasi, tetapi belum memahami persoalan TPPO yang bisa terjadi di balik proses tersebut. Untuk memperkuat pengawasan, Disnaker Trans berencana menyusun draft surat edaran bupati yang akan ditujukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Dompu.
3: Sebenarnya kan tidak ada urusan kita. Kami tidak tahu kapan berangkatnya, kapan ini itunya terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tetapi namanya Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenagakerjaan, kami mau tidak mau, kami harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Tetapi permasalahan baru kami ketahui ketika ada pengaduan.
2: Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD hingga pemerintah desa menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal. Pernyataan tersebut merupakan bentuk peringatan agar seluruh pihak yang bergerak di bidang penempatan pekerja migran menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak terlibat dalam praktek pengiriman non-prosedural. Di sisi lain, ia mengaku koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Program Makan Bergizi Gratis, MBG di Kota Mataram tidak hanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak terhadap percepatan penurunan stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Mataram meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Mataram memperkuat pengawasan serta tata kelola program hingga tingkat daerah. Fatmawati melaporkan.
4: Sehingga kami juga menitipkan kepada teman-teman SPPG ini, dengan adanya penguatan struktur kelembagaan secara nasional ini, maka yang di bawah ini pun harus menyesuaikan, ya, jangan hanya perbaikannya di tingkat nasional, ternyata di sini

0: tidak dilakukan upaya perbaikan.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirald Isfihan mengatakan Korwil BGN perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kelompok sasaran prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Menurutnya pengawasan yang konsisten penting agar pelaksanaan MBG benar-benar mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting. Selain aspek kesehatan, Dinkes juga meminta Korwil BGN Kota Mataram memetakan rantai pasok bahan pangan yang digunakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Emirat mengusulkan agar kebutuhan bahan pangan diprioritaskan berasal dari kelompok wanita tani atau KWT dan juga potensi pertanian di setiap kelurahan maupun lingkungan di Kota Mataram.
0: Harus menjadi atensi program BGN ini ada dampaknya terhadap program-program pemerintah yang lain. Misalnya penggunaan MBG ini sebagai upaya untuk memperkuat penurunan angka stunting. Makanya saya minta supaya Korwil ini mulai juga memantau secara rutin dan konsisten capaian terhadap 3B mereka, bumil, menyusui, dan balita. Kemudian saya juga meminta supaya Korwil ini mulai memetakan suplai-suplai bahan makanan selama ini mungkin kan tidak terkontrol. Membeli dari mana? Saya meminta supaya Korwil ini juga melakukan upaya pemetaan terhadap adanya KWT-KWT di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Mataram, termasuk lingkungan-lingkungan, supaya itu masuk menjadi bahan penyuplai makanan. Karena kita kan juga upaya kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
1: Ia juga meminta seluruh Korwil dan juga SPPG lebih responsif menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan melalui grup Satgas MBG Kota Mataram yang melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten 1, Aparat Penegak Hukum, dan juga instansi terkait. Salah satu perhatian utama adalah memastikan setiap kemasan makanan mencantumkan batas waktu konsumsi secara jelas serta diawasi langsung oleh SPPG, bukan hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Ia berharap komunikasi di Satgas MBG menjadi sarana membangun kritik yang positif agar kualitas pelayanan terus meningkat.
2: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyosialisasikan kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dan atau musik menjelang pemberlakuannya pada 1 Agustus 2026. Sosialisasi yang digelar di gedung DJKI Jakarta beberapa waktu lalu itu diikuti Kementerian Perguruan Tinggi Sentra KI dan pemangku kepentingan sektor musik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan jumlah pencatatan lagu agar perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta semakin optimal. Seluruh data lagu yang diciptakan dan dicatatkan akan terintegrasi dengan Pusat Data Lagu dan Musik PDLM untuk mendukung pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akurat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional PBPON 2028 sebagai langkah awal mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa pembentukan PBPON 2028 akan dilaksanakan dalam waktu dekat agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana.
3: Segera nanti kita akan segera lakukan nanti dalam waktu dekat. Ya pasti dalam sebulan dua bulan ini pasti akan harus kita siapkan ya.
2: Menurutnya keberadaan PBPON menjadi kunci dalam mengkoordinasikan berbagai aspek persiapan, mulai dari penyusunan program kerja, kesiapan infrastruktur, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. Pemprov NTB menargetkan seluruh perangkat organisasi penyelenggara dapat segera bekerja, sehingga persiapan menuju PON 2028 berlangsung lebih terarah dan matang. Sebelum mengakhiri warta berita ini, saudara kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di antaranya, seorang balita, Akila Rahmawati, asal desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah yang sempat terlantar di Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah Provinsi NTB segera membentuk Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional, PBPON 2028. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang memersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan jalannya siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, dan dilanjutkan juga pada pukul 13 siang dengan menghadirkan berita Nusa Tenggara Barat di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, program Maksi Makan Siang pertama bersama teman sejati menemani aktivitas Anda siang hari ini hingga pukul 14 siang. Dan siang hari ini lagu-lagu pop Indonesia dan informasi ringan kami hadirkan untuk Anda. Menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat siang, selamat beristirahat dan menikmati santap siang Anda. Kita hadirkan lagu di ruang dengar Anda, lagu pop Indonesia. Dan tadi sudah kita dengarkan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Terima Kasih Ina dari Denny Mayo dengan anak yang lagi merenungi bagaimana pengorbanan seorang ibu yang tidak bisa dibalaskan melainkan dengan pengabdian yang luar biasa untuk orang tua kita. Kita lanjutkan siang hari ini dengan lagu pop Indonesia pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Leto dengan judul lagu Sandaran Hati.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakan.
4: Hai, Bi. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
5: Ah, masa sih?
4: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
6: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: spaghetti kudu naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Saudara pendengar dimanapun berada, demikian untuk satu koleksi lagu dari miliknya Once Deulova dan ada dari miliknya Ari Lasso dengan judul lagu Lirih. Dua lagu sudah menemani aktivitas Anda di program Maxi siang hari ini dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 menit, sekitar 6 menit ke depan waktu kebersamaan Sukmi dengan menghadirkan lagu terakhir di program Maxi. Dan saat ini Sukmi bertugas akan pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut Goyang Keke Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut pendengar. Dan dibuka oleh lagunya Arafik pendengar, Dua Sejoli. Untuk Anda dimanapun Anda berada, Dua Sejoli ini selalu Wani dan tentu Anda pendengar. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM ya pendengar, di nomor 0822-3494-5100. Ditunggu buat Anda dimanapun Anda berada. Wani masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan tentunya untuk Anda. Ada Asraf Azegile.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

Pro dengdut, goyang kakak, asik ya. Curhat dari Ayu Seraya, pendengar Anda bisa curhat bersama kami di Pro 1 RRI Bima. Dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, Anda bisa menelpon kami juga di line JSN di nomor 0822-3494-5100. Intinya buat Anda yang mau curhat dan juga kirim-kirim salam dan juga mau request lagu dangdut kesukaannya, boleh juga pendengar langsung saja hubungi kami ya pendengar. Dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Ini akan lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada pendengar. Dan juga untuk itu saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Intinya pilih saja aku ya dari Azura.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Thank you.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Tepat di pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

itu orang-orang yang dulu kita berteman, tapi akhirnya semuanya udah enggak sama lagi karena masanya udah ini ya, udah enggak ada pendengar. Jadinya aku rindu banget sama momen-momen itu, dan tentunya Wani juga akan selalu merindukan Anda pendengar dimanapun Anda berada. Untuk itu jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan juga jangan lupa untuk selalu menghubungi kami melalui jalur JSM di nomor 0822-3494-5100. Dan Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut ini di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mosaik Indonesia. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis bukan hanya kualitas berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi

0: Tersebut
1: bisnis bisa
0: lebih baik kehilangan satu pilihan bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan.
1: Kasus usaha dengan ini akhirnya kita tahu sangat penting bagi kita semua aman.
0: Ketika kepercayaan usaha sudah diberikan kepada kecayaan adalah tanggung jawab kita adalah
1: menjaganya dengan sungguh-sungguh.
0: Bisa dicari kembali.
1: Menjaga kualitas,
0: bisa menjaga standar,
1: dan tapi menjaga integritas.
0: Kepercayaan sudah diberikan kepada kita.
1: Kepercayaan
0: tanggung jawab kita adalah
1: menjaganya dengan sungguh-sungguh.
0: Dari saya Anthony Dio Martin,
1: menjaga kualitas
0: dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia
1: untuk menjaga
0: Resonansi Indonesia RR.
1: Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama
2: Resonansi
1: bukan bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang,
0: tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi berawal dari usaha rumahan yang dirintis seorang diri, Rahma, pelaku UMKM asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kini berhasil membangun kelompok usaha bernama Kasih Ibu yang juga menaungi 36 pelaku UMKM. Melalui kelompok tersebut juga, pendengar, ia tidak hanya mengajak pelaku usaha berkembang bersama, tetapi juga membantu anggotanya memperoleh legalitas usaha yang dimulai dari nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi halal sebagai bekal untuk memperluas pasar. Saat menjadi narasumber di RRI Bima, Rahma menceritakan banyak pelaku UMKM di sekitarnya memiliki produk yang berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut, pendengar, membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas maupun mengikuti berbagai program pemberdayaan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pada satu kanan informasi dan inspirasi, perkembangan ekonomi digital saat ini telah membawa banyak perubahan besar ya dalam cara masyarakat berbisnis. Kini pelaku usaha tidak harus memiliki toko fisik untuk menjangkau pelanggan. Karena dengan memanfaatkan media sosial, marketplace dan juga layanan pembayaran digital, produk-produk saat ini bisa dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Nah, contohnya untuk berita sebelumnya yang tentang UMKM di Bima ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita sebut dengan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, ternyata pendengar, kehadiran ekonomi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat. Karena melalui pemasaran digital, pelaku UMKM dapat memperluas jaringan pasar, meningkatkan penjualan, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi kita masih membahas tentang ekonomi digital dan UMKM ya. Pendengar, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, seperti yang tadi saya katakan, ternyata penggunaan teknologi digital juga sangat membantu UMKM tersebut, pendengar. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Keterbatasan akses internet maupun kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, serta memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Kurnia persatukan informasi dan inspirasi. Kedepan ini semakin banyak UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital ya, kan, dan semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi mari kita dukung UMKM Indonesia dengan membeli produk lokal, mempromosikan melalui media sosial kita, serta mendorong para pelaku usaha agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Baik, pendengar, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk sore hari ini mengenai ekonomi digital dan juga perannya dalam mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.

0: Papa normalnya, Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat Bora tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10 termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pendengar Persatu Kana, informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Saat ini kami mencoba terhubung dengan RRI Singaraja untuk mengikuti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan.
2: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam

0: Selamat sore pendengar. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum, Bulog, dan Bank NTB. Sementara itu, Distikpora Buleleng yang mencatat kekurangan 1056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola rebranding serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Ketua Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anies Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anies, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
2: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik. Jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul, baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
1: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinwil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perum Bulog. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemampatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimampatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinwil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
2: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulognya, kan. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu langsung mendatangi saya, kita harus segera realisasikan. Satu modelnya ya tadi memperbesar retail ya dari produk-produk Bulog ya pangan. Dan ini jagung, jadi penyerapan jagung, kemudian gudang, gitu, pergudangan, yang insya Allah kita akan satu di internal kita di Dekopinwil akan melakukan pendataan, gitu. Kalau ada gudang-gudang yang kosong.
1: Sementara itu, Bank NTB direncanakan mendukung akses pembiayaan bagi koperasi, mulai dari kegiatan produksi, pengembangan jaringan retail, hingga rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekopinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
0: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
4: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
3: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
4: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
3: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Disdikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan informasi. Mudah-mudahan dalam
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan itu bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 tersebut, mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan diberikan.
6: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
5: Bapak Bupati yang mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali itu diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat, itu sehingga diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana dibolehkan.
6: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPRPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halbi melaporkan.
8: 6 kok tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban.
6: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
8: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir mirip ya sama 7. Jangan nanti begitu dipakai, nanti ada kejadian kan. Baru Gunung Sari. Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena membahayakan.
6: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personel, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
8: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan? Nah, mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Ya, itu aja. Apalagi siswa kan.
6: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsar.
0: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2008. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
9: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
10: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
9: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya, gitu kan, sebagai sumber sampah. Gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
10: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
9: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislasi dan pemerintah gitu ya, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
10: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terpilih. Nama tersebut dinilai merepresentasikan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus mempertahankan identitas historis kota Singa Raja.
11: Oh, sayembara pemberian nama titik nol.
12: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kade Dika Wirawan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Pukuturan Singaraja melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata praja bermakna pemerintahan, mandala berarti kawasan, sedangkan singa ambara raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Dengan demikian, nama tersebut dimaknai sebagai kawasan pemerintah dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Penetapan nama juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh puri guna memastikan nama yang dipilih memiliki nilai sejarah, filosofi, dan sesuai dengan identitas daerah.
11: Oh, sayembara pemberian nama titik nol. Yang terpilih adalah namanya Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pemenangnya adalah Kadek Dika Wirawan. Wah, terima kasih, di luar biasa Kadek Dika.
12: Ditemui usai sidang paripurna, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra mengapresiasi gagasan yang disampaikan pemenang sayembara. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah.
11: Jadi ini dikaji dari selain dari Brida, Budpar, dan tokoh-tokoh

0: mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat.
2: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya, usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa.
3: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik, melaksanakan melayani masyarakat, dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pusat, bahwa kita tetap melayani masyarakat menjadi media yang terpercaya.
2: Rangkaian kegiatan yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga di

0: Triatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
1: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
0: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopin Wil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Sementara itu, Distipora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah mengikuti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat yang kami sharekan dari Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, kami akan masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore Anda. Dan juga nanti kami mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tembang Islami. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami untuk Anda dimanapun Anda berada dan juga informasi mengenai keislaman. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Azan Maghrib di pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari qori kita, Sahrullah surat Al-Huzurat ayat 1 sampai 3 yang berbunyi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an pendengar dari kori kita Syahrul. Surat Al-Hujurat ayat 1-3 yang telah berbunyi. Dan untuk itu pendengar, tepat di pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan, maksud kami mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya pacar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pintu maaf akan selalu ada pintu-pintu yang Allah hadirkan untuk kita semua ketika kita benar-benar sungguh-sungguh meminta maaf kepada Allah. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Elmira, Pintu Maaf, ini menutup perjumpaan kita di program Tembang Islami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saya bagikan untuk malam hari ini datang dari daerah Lombok Barat. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terus didorong agar dapat terrealisasi. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan lahan seluas 8,4 hektar di wilayah Kuripan, di mana tidak jauh dari Lapas Lombok Barat, sebagai lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan sekolah tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan NTB 2, Haji Abdul Hadi mengatakan, kesiapan lahan menjadi salah satu langkah penting yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun proses tersebut masih harus dilanjutkan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan sebelum akhirnya pembangunan dapat dimulai. Menurut beliau, pendengar, luas lahan tersebut dinilai cukup potensial untuk mendukung pembangunan fasilitas sekolah rakyat dengan kapasitas peserta didik yang cukup besar. Jumlah murid nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah rombong belajar sekaligus desain bangunan sekolah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar, kami yang bertugas di studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat isya.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada rekan saya yang menemani Anda, Sari Sudawati. Saya pamit undur diri, selamat menikmati akhir pekan. Semoga menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan kembali beraktivitas dengan semangat baru.

0: Buang kemana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Panin.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Tempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara E selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHB selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
7: Pembayaran komisi ini, Pak. Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berangkat rahasia-rahasia.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
9: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
10: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
9: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
11: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya bekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari

0: langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepakatan ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanahkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanahan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam itu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Arda Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin sudah ada di Ayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin sudah ada di Lingkar Ayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotif sampai dengan saat ini ada 107.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
9: Untuk anak-anak

koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara

0: sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Perusahaan Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar, saya Sari Wisudawati, hadir kembali mengawal istirahat Anda ya, sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan sama-sama dengan tentu saja program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan malam hari ini pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta, dan ya, kita akan terus sama-sama kali ini di musik dan informasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ya, peringkat Pro Saterani Mataram, kita sedang menikmati malam pertama liburan ya. Malam pertama kita menikmati weekend, pendengar, karena besok sudah hari Sabtu, pasti senang banget ya. Langsung ada rasa-rasa kebahagiaan kayaknya, rasa-rasa kelegaan. Ya, akhirnya sampai juga kita di akhir pekan, plus juga besok tanggal 1 ya. Buat yang gajinya tanggal 1, nanti jam 1 malam, jam 1 pagi udah masuk biasanya gaji ya. Jadi masih tebal tuh, bisa langsung berencana kemana-mana gitu. Salah satunya adalah ke Bukit Merese, pendengar Perusahaan Terang Mataram, saya juga suka banget ya. Saya juga pernah ke bukit ini, pendengar, dan di sana tuh cantik banget sih sunsetnya ya. Jadi Bukit Merese di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah ini masih jadi salah satu destinasi wisata alam favorit untuk menikmati panorama matahari terbenam. Lokasinya juga berdampingan dengan Pantai Tanjung An, dan dia juga menawarkan pemandangan 360 derajat berupa hamparan laut biru, garis pantai berpasir ya, berpasir putih pastinya, dan juga perbukitan hijau yang memanjakan mata. Jadi gak ada salahnya besok kita jalan-jalan ke situ ya. Dan ini sudah masuk musim kemarau, saya yakin juga akan makin panas ya. Saya waktu kesana itu masih hijau-hijaunya Bukit Merese. Ini kayaknya dari gambar foto terbaru dari rekan-rekan kami yang jalan-jalan kesana, ini kayaknya agak-agak coklat ini ya. Jadi mungkin sudah masuk musim kemarau, jadi agak sedikit kering. Jadi pastikan Anda tetap mengaplikasikan yang namanya sunscreen ke tubuh, terutama ke wajah ya. Dan sebaiknya sudah tengah benar-benar sore gitu ya. Saya waktu itu datangnya 4:30, jadi masih yang terik banget, masih panas banget, itu baru mulai merasa adem itu sekitar 5:30. Kalau sekarang boleh dipertimbangkan lah ya, jam berapa mau berangkat, jam berapa mau naik. Dan itu yang seru juga itu pilihannya tuh, kita bisa hash dari tempat parkiran, jalan kaki menanjak menuju ke bukitnya, atau pilih naik ojek. Saya waktu itu naik ojek sih. Karena memang tujuannya mau ke Bukit Merese itu mau foto-foto cantik ya, foto-foto estetik. Jadi pakai bajunya itu udah baju yang proper untuk foto-foto. Pakai one set dress gitu. Jadi kan kayak agak gak mungkin kalau saya jalan kaki hiking dari parkir sampai ke atas. Jadi waktu itu saya memilih untuk naik ojek. Ojeknya 10.000 diantar ke atas, kalau mau turun 10.000 lagi gitu ya. Jadi total 20.000 naik turun. Kalau misalnya turunnya mau jalan kaki juga boleh ya. Pilihan bebas. Maunya yang kayak gimana ada. Makanya di Lombok itu kayaknya enggak bakalan habis tuh ya. Kita mau berwisata apa tuh ada aja.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga bahan pokok di Kabupaten Lombok Tengah masih terpantau stabil meski program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah Roro Sri Wahyuningsih mengatakan selama 3 pekan terakhir harga kebutuhan pokok masih relatif aman. Tidak hanya harga yang terkendali, stok berbagai komoditas di pasaran juga masih mencukupi. Menurut Roro, harga sejumlah komoditas seperti telur, daging sapi, dan daging ayam bahkan mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mencari meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Terus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kau gak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita ke kelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: tidak tersalah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
4: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
4: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
4: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: pendengar, itu dia tadi ya, ada teman takkan mati dari RRI Ambon ya, sudah menghibur kita malam hari ini pendengar Pusat RRI Mataram. Dan ya, mudah-mudahan tadi Anda bisa sedikit relax gitu ya, setelah tadi mendengarkan mini drama dari produksi RRI Ambon. Selanjutnya mendengar musik dan informasi ya, kembali menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 89,2 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi

0: update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Air ini kok cuaca makin panas ya?
3: Ya, betul. Kita saat ini sedang menghadapi fenomena El Nino. Ya, nah, El Nino ini adalah kondisi saat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu menghangat. Jadi curah hujan di Indonesia bisa berkurang dan musim kemarau jadi lebih kering.
2: Oh, terus kira-kira apa yang perlu kita lakukan?
3: Nah, ayo deh, mulai dari sekarang kita mulai hemat air. Hindari tuh yang namanya membakar lahan atau sampah sembarangan. Dan tentu saja tetap jaga kesehatan dan banyak minum air putih. Jangan lupa selalu ikuti informasi cuaca dari sumber resmi.
4: Siap menghadapi El Nino, mulai dari langkah kecil hari ini.

Pendengar Pratata Rangwataram, penyelenggaraan regional webinar and national training bertajuk Geopark as Living Laboratories, Integrating Biodiversity Education, Agrobiodiversity and Sustainable Community Development in Southeast Asia di kawasan Rinjani, Lombok, UNESCO Global Geopark pada 28 sampai dengan 31 Juli 2026 ini mendapat respon positif dari para peserta. Program yang diinisiasi melalui Geopark Educational Model for School ini dinilai berhasil meningkatkan pemahaman guru terhadap pentingnya konservasi biodiversitas dan

pengembangan pembelajaran berbasis lingkungan di sekolah. Koordinator GEMS Dewi Sriyani pendengar mengatakan bahwa pelatihan selama 4 hari ini diikuti puluhan guru dari berbagai jenjang pendidikan yang menunjukkan antusiasme tinggi baik saat mengikuti materi maupun praktek lapangan. Menurut Dewi pendengar, program tersebut dirancang untuk memperkuat aspek konservasi biodiversitas di kawasan geopark. Selama ini pengembangan geopark lebih banyak dikenal dari sisi pariwisata sehingga diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan kawasan dan upaya pelestarian lingkungan. Dia juga menjelaskan ya, pendekatan konservasi ini menjadi penting agar aktivitas wisata tidak berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dan melalui pendidikan ini, guru juga diharapkan menjadi agen perubahan dalam menanamkan kesadaran menjaga keanekaragaman hayati sejak dini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk muin.

satu sentuhan yang lembut sekali dari Nuranika. Dengan Prasatya Rani Matara masih di informasi dan musik malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sih ini makin menambah syahdu malam Sabtu Anda ya. Bisa berasa lega sedikit ya, karena besok udah tanggal 1. Alhamdulillah, bentar lagi gajian. Kecuali kalau yang gajiannya tanggal 25 ya, udah menikmati gaji sih sebenarnya. Tapi apapun itu, semoga tetap selalu dalam keadaan bahagia.

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
4: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private base milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh keluar pagar.
3: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
4: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
5: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

Ya, pendengar, mengakhiri informasi dan musik pendengar Pulsa Tera di Mataram. Kita tutup dengan lagu dari miliknya Angel Peters, Terburu Cinta.

Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, kembali lagi ya di Ruang Rindu. Tapi kayaknya kalau yang udah terbiasa tuh tahu banget ya, Sari pasti akan terima teleponnya nanti ya. Setelah kita dengarkan dulu dua lagu yang mengawali Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, di mana malam ini Ruang Rindu kembali.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk

0: menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: baik pendengar, langsung saja silahkan ya. Di 6465211 pendengar persatuan di Mataram ya, sampai dengan jam 11. Nomor GSM kalau belum bisa tersambung pendengar, Anda bisa telepon ke 646 dulu ya. Karena memang di nomor GSM ini ada sedikit trouble. Mudah-mudahan bisa segera teratasi. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo Ruang Rindu. Selamat malam duhai penelpon.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Rindu
0: serindu-rindunya. Oke, baiklah. Iya.
1: Lagunya dari Dian Pisesa, Beta.
0: Dian Pisesa, tidak bisa request lagu ini, Pak.
1: Oh, iya.
0: Iya, cuman bisa say hi gitu aja sih.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana, Pak? Ya. Bapak siapa ini di mana? Pak Jamiludin. Oh iya, oke, lanjut kalau gitu, Pak.
1: Nah, ya, nanti ya, sampai-sampai sama-sama dulu. Dari Pak Timo yang ada di Simbawa dulu dan
0: sama-sama.
1: Iya. Mungkin Pak Mauin ada Kinanti, ada Hika, ada Hila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ditunggu lagi ya di 46521 pendengar Pro 1 RRI Mataram ya, dan terus diupayakan untuk telepon ke GSM-nya juga ya pendengar ya. Nanti kalau nyambung langsung diangkat. Kalau belum nyambung, coba lagi, coba terus sampai tersambung gitu ya. Malam ini malam yang panjang karena besok

0: Oke, masih ada waktu sampai dengan jam 11 pendengar Prosater Mataram pukul 12 Indonesia Tengah. Agak dingin ya malam ini mendengar ya. Jadi ya pastikan Anda membekali diri dengan pakaian hangat ya. Minuman hangat kalau perlu. Cuma beda lagi ceritanya kalau misalnya malam ini tuh sudah ada yang pada mulai ngantuk, enggak apa-apa. Ya namanya juga manusia memang butuh tidur. Kita coba ke telepon dulu ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Halo. Bisa enggak nih? Oke, kita coba ke... Nah, halo? Halo, Hula. Nah, ada suaranya. Alhamdulillah, soalnya dari tadi ada banyak percobaan saya lihat ini dari tadi, tapi tidak terhubung. Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senangnya saya bisa terhubung.
1: Bagaimana kita kabarnya, Mbak Sari?
0: Alhamdulillah, semakin sehat, semakin baik, kaya raya.
1: Banyak uang, banyak duit.
0: Betul sekali. Yang halal tapi ya, yang halal dan berkah. Biar nggak ada perkoro.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fajar dari Peraya Barat Lombok Tengah, Desa Makung, Dusun Batu Keliang.
0: Oke, Bang Fajar di Batu Keliang. Desa
1: Tenggara Barat.
0: Oke, Bang Fajar, silahkan.
1: Ada Fajar Widodo tadi, Bunda Aisyah sudah sejahat nanti. Bila saya Maya, Mbak Ina, Mbak Kinza, Bang Syahril, Bang Ardus, Bang Kinzo, ada Bang Yogi, Bang Tu, Bang Raja, bersama Jatahin, Pak Janiludin, Bang Jun, Bajang Raya, Pak Mawidin, Pak Mahidin, Pak Mawin, Pak Medit, Bang Rian, Bang Alpin, Mbak Miria, semuanya sudah. Wah, dan okay. Mbak Nane, dan Bunda. Masnya Bunda Kartini, Pak Sukri dan Bunda Merni, ada Mbak Nadi dan Bunda Bobe, semuanya sudah terbezat, semoga semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Sari, semangat kita semua, dan kita sehat walafiat panjang umur murah rendah.
0: Siap,
1: amin. Selamat bertugas, saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar, silahkan kembali lagi ya di 46. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Kode Rindu, memori lagu, Mbak yang cantik, yang cantik.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Bang Ordes ini.
0: Bang Ordes, oke Bang Ordes, lanjut.
1: Dari kok gak malam belum?
0: Udah, kok lemes, ngantuk.
1: Kenyangan mungkin tuh.
0: Oke lanjut, Bang Ordes gimana?
1: Aku seneng Mbak Sari, kapan tuh kalau siaran langsung saya telepon.
0: Kenapa?
1: Kekiran bangsa Mbak Sari dan
0: oke.
1: Cek dulu Mbak Sari, saya telepon dari gila.
0: Oke, lanjut Bang Ordes.
1: Aku masih apa namanya simpati suaramu yang merdu soalnya.
0: Kenapa?
1: Aku nikmati suaramu yang merdu.
0: Oke, siap.
1: Salam yang
0: baca. Silakan.
1: Bang Irwan, Bang Kindo, Bang Rian, Pak Jamlae, Bang Alvin, Pak Mawiin, Mbak Dinda, Mbak Ila, Bang Alvin, Bunda Cidada, Bunda

0: ini Bunda Kartini, Bunda Warni, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Cahaya.
1: Baik.
0: Mas Fajar, Mami, Bang Raja, ya, dan semua-semua Mbak Sarya.
1: Baik, iya. Maunya sih tidur.
0: Aku kritik nanti kali ini atau tidur.
1: Oke deh kalau gitu ya.
0: Udah Mbak Sarya.
1: Iya.
0: Sampai ketemu tapi jangan tidur dulu.
1: Aku
0: mau tunggu suaramu sampai batas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap cantik dan sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Kita ke lagu dulu ya. Ada Hasrat Cintanya Yana Yulio. Terus nanti ada Fatur.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar, tidak terasa ya sudah pukul 22:46 waktu Indonesia Tengah. Kita tunggu lagi ya. Silakan pendengar, masih ada waktu. Mudah-mudahan ini bisa nyambung lagi teleponnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu membagi rindu sama Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Bunda Cahaya di Praia, Mbak Sari.
0: Oke, siap Bunda Cahaya.
1: Apa kabar Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah, bahagia dan senang ya.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Sari.
0: Siap, lanjut.
1: Buat Bang Saril, Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda Mas Nia, Bunda Siti Hajar, Mbak Marni, Mbak Warni, Pak Sukri, Bang Gajah, terus Bang Pajar, Pak Muhyiddin, Pak Muin, Pak Alpin, Mbak Kinanti, buat semua-semuanya aja ya Mbak Sari. Buat Mbak okay. Sari ya, selamat bertugas ya, selalu akuran sama yang tersayang. Lagunya sudah siap. Ada Mbak Sari?
0: Iya, udah disiapin.
1: Oh iya. Kasih waktunya Mbak Sari. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi yuk. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Sari.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ila.
0: Dengan Mbak Ila.
2: Iya. Itu bersih kan suaranya Mbak Sari di sini?
0: Bersih, jernih.
2: Dan jernih banget.
0: Oke deh Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.
2: Lanjut salam-salam dulu ya Mbak Sari.
0: Oke.
2: Buat Kak Ila yang ada di rumah timur, yang ada di Jalu. Terus Mbak Kinanti, Mbak Asin, Mbak Isha, terus Mbak Inja, Mbak Ayu di rumah tengah. Buat Pak Jerman, Pak Misa Budi, Bang Aja, Bang Pajar, Bunda Marni, Pak Sisi, Mbak
0: Sari,
2: Mbak Sari buat semuanya Mbak Sari.
0: Oke.
2: Okay. Jangan ngantuk ya Mbak
0: Sari. Iya. Ini soalnya AC dingin ya, jadi ikutan ngantuk mata saya.
2: Iya, kalau dingin itu bawaannya.
0: Bener. Ini berselimutkan mukena loh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, pendengar masih di kesempatan malam hari ini dengar Prasata RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah mepet ke jam 11, kayaknya gak bisa terima telepon ya. Nanti masih ada kok hiburan lagu-lagu Indonesia mancanegara menemani Anda beristirahat hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna,

maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

seorang pengantin tahu namanya bekerja ikut pensiun.

sesuatu yang kemudian menyalahi akidah, enggak apa-apa demi kerukunan. Orang seperti itu tidak akan mendapatkan apapun. La yadurrullahi syai'a, la yadurrullahi syai'a. Tidak akan membahayakan apapun. Islam kebenaran akan tetap tegak. Orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang muslimah yang pintar baca Al-Quran atas nama kebebasan, atas nama modernitas, secara vulgar, secara terang-terangan dia bicara tentang Islam, dia menentang perintah untuk menggunakan hijab, dia perintah untuk melakukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang mulia dijadikan Islam, tidak. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka kita enggak usah latah dengan orang-orang yang suka genit ya, bikin pikiran-pikiran yang jeleneh-jeleneh, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Kalaupun kita belum bisa mendukung, minimal kita di dalam hati kita mengatakan bahwa yang salah adalah salah. Karena kalau tidak seperti itu kita akan mendapatkan, enggak mendapatkan apa-apa. Sekarang banyak orang yang berpendapat, dan ini terang-terangan di dalam podcast, di dalam YouTube mereka, bahwa kita memeluk iman apapun itu nggak apa-apa. Yang penting kita hidup jadi orang baik. Allah itu baik kok. Kita memilih agama apapun, semua amal itu nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kenapa kita harus dibeda-bedakan seperti itu? Kenapa harus bermusa? Kita harus mengetahui bahwa ridho Allah, surganya Allah itu tergantung apakah kita patuh dengan perintah Allah atau tidak. Jadi Allah nggak boleh, nggak bisa kita setir dengan pikiran kita, nggak bisa. Allah sudah menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah dulu di akhir juz 3 disebutkan barang siapa mengambil agama selain Islam maka tidak akan diterima amal-amal ibadahnya. Ikuti saja itu. Kalau orang ingin masuk surga, ikuti saja aturannya. Aturannya diberikan siapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri. Kalau orang pengen masuk surga, iman dan amal soleh. Enggak cukup amal soleh saja. Itu yang pertama. Kita enggak akan mendapatkan apa-apa kalau kita tidak beriman atau kita pura-pura beriman tetapi kemudian memusuhi agama Allah atas nama kepentingan pribadi, atas nama pengen kaya, pengen jabatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-33 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, patuh kepada Allah dan Rasul, jangan kamu hancurkan amal-amalmu sendiri. Jadi orang yang beriman pun itu tidak kemudian otomatis mendapatkan ridho Allah. Orang beriman itu harus lulus ujiannya. Ketika seseorang membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah, sejak itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia konsisten dengan agamanya itu atau tidak? Apakah dia konsisten dengan syahadatnya atau tidak? Makanya dulu sudah kita baca juga di dalam surat Hamim As-Sajdah disebutkan innalladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang bilang Allah Tuhanku dan kemudian istiqamah, maka disitulah nanti dapat surga. Di dalam surat Al-Ahqaf dulu kita baca juga di awal juz 26 ini, innalladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi jelas untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah, iman dan amal soleh. Kita

0: jangan main-main dengan itu. Kalau kita tidak menginginkan kita amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti hanya bernilai di dunia ini. Mungkin orang akan dianggap sebagai orang yang baik, dikenang oleh tetangganya sebagai orang yang baik. Bapak itu loh dulu ketika masih hidup, sekalipun dia imannya tidak sama kita, tapi dia itu baik sekali. Ya sebatas itu. Tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena standar di akhirat itu harus mengikuti standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-34, ladzina faruwasaddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun fala yaghfirullahu lahum. Kalau orang tidak beriman dan kemudian menghalangi orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dan belum bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman ini bukan hanya orang-orang kafir saja, tetapi juga orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara lahiria menampakkan diri sebagai umat Islam, dia bersyahadat juga. Karena orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah begitu. Mereka kadang-kadang ke masjid juga, ketemu dengan teman, ke para sahabat itu ketemu juga. Di masjid kadang-kadang ketemu. Tetapi ketika mereka ketemu dengan orang lain, ketemu sesama orang munafik, ketemu sama orang-orang yang tidak beriman, ketemu orang-orang Yahudi, ketemu orang-orang Nasrani, ketemu orang-orang yang musyrik, yang mereka tidak suka kepada Islam, mereka ngomongnya beda. Inilah yang dulu di awal-awal juz 1 di Al-Baqarah disebutkan sebagai orang-orang yang hatinya punya, dia bersyahadat tetapi hatinya ada kamir. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam dirinya ada penyakit hati, dan karena penyakit hati itu dia pelihara dan tidak berusaha, maka penyakit hati itu semakin lama semakin parah, semakin lama semakin parah. Ketika mereka ketemu umat Islam, qalu amanna, saya beriman lo. Wa idza khalau ila syadinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang musuhnya Islam, saya itu bersama kalian. Kemarin ketemu orang-orang Islam, saya cuma bercanda aja kok. Saya bersama. Maka supaya kita itu tetap hidup, tetap berkembang, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kehidupan yang sangat plural, dalam situasi di mana antara benar dan salah, antara lawan dan kawan itu tidak jelas, kita harus tetap konsisten dengan. Kemudian yang terakhir pada ayat yang 45 tadi, balatahinu wa tad'u ila sami wa antumul a'lamna wallahu ma'akum walayyatrakum a'malakum. Kamu jangan merasa berkecil hati, jangan merasa lemah, dan teruslah kamu berjuang dengan kedamaian. Allah akan membersamai kamu dan kamu akan menang. Itulah yang kemudian nanti menginspirasi para sahabat. Sekalipun sahabat itu jumlahnya sedikit, mereka pede sekali. Perang Badar 313 orang melawan 1000 lebih, pede. Mengapa? Karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu pasti ke permukaan. Sekalipun ditenggelamkan di dalam lumpur kebatilan, maka suatu ketika akan muncul ke permukaan juga. Itulah yang menentukan para sahabat. Orang yang hatinya dirasuki dengan kemunafikan, maka dia tidak akan pernah bisa menang. Umat Islam banyak sekali, tetapi kalau di dalam dirinya ada sifat-sifat seperti itu, mereka nggak akan menang. Melawan musuh yang sedikit kalah. inilah yang kemudian menginspirasi umat Islam waktu itu, sekalipun jumlahnya itu lebih sedikit dibanding umat yang lain, tetapi mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak merasa lemah. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Kamu akan menang. Antumul a'launa wallahu ma'akum. Allah akan senantiasa membersamai kamu. Maka kita di kampung kita misalnya, satu kampung itu 100% muslim misalnya, kemudian yang sholat cuma 30%, teruslah berjuang, teruslah mengajak dengan cara-cara yang baik. Hari ini mungkin belum mau, gak apa-apa, terus saja, belum mau juga gak apa-apa, yang penting dengan cara-cara yang baik. Memang tugas kita semuanya, termasuk tugas Rasulullah SAW dan para nabi yang lain, adalah menyampaikan kebenaran. Kita gak bisa memberikan hidayah, maka teruslah berjuang. Termasuk juga kepada orang-orang yang kita sayangi di rumah kita. Kita mungkin punya anak yang bengel sekali, suruh ibadah sulit, suruh baca Al-Quran sulit, teruslah kita berusaha ajar yang baik. Tidak harus dengan kata-kata terus. Kalau kata-kata terus kadang-kadang bosan. Ayo sholat, iya memang itu ya. Tetapi di antara yang lain adalah bagaimana kita merasa dekat dengan dia. Sekali-sekali dia diajak jalan-jalan, sekali seperti itu, sehingga perasaan dekat itu yang kemudian menjadikan dia akan mau. Usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian, menutup atau hari ini saya ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk terus konsisten dalam kebenaran, dalam situasi dan kondisi apapun juga, dalam kondisi suka maupun duka, dalam kondisi sakit maupun sehat, dalam kondisi makmur atau miskin, terus seperti itu. Dan jangan pernah kita menjadi orang-orang yang munafik, memperlihatkan Islam tetap tidak suka dengan ajaran Islam, tidak suka orang berbuat hijab, tidak suka ketika ada larangan minuman keras, tidak suka kepada larangan LGBT, tidak suka, itu berarti hati kita. Karena apa? Karena kita akan dilanda ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat hal. Pertama, apa yang kita lakukan tidak akan ada artinya, enggak ada manfaatnya bagi hidup kita. Yang kedua, itu akan merusak, menghancurkan pahala amal kita. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang keempat, kita tidak akan menang berkompetisi melawan orang-orang lain karena kita merasa lemah seperti itu. Saya kira itu sebagai pengantar, Ustaz.
1: Baik, dipersilakan kepada jemaah yang ingin bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, pada pembahasan yang beberapa hari yang lalu ditegaskan bahwa dalam Al-Quran jelas orang-orang manusia terbagi menjadi tiga kan, beriman, kafir dan munafik, yang barusan disampaikan Prof kan, orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang percaya pada Allah, rajin beribadah, tapi dia tidak takut pada larangannya. Contoh, masih sudah tahu misalnya riba itu dilarang, tapi dia lakukan. Adikkan tidak takut sama Allah. Mengambil hak yang bukan haknya, korupsi misalnya. Dia rajin ibadah tahajud, punya pondok pesantren dan lain sebagainya. Tapi dia melakukan korupsi. Nah, yang ini masuk golongan yang mana? Munafik, beriman atau kafir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih ampura Pak Kiai. Ini menyambung pertanyaan yang pertama. Orang, seseorang begitulah, banyak yang sekarang itu sudah melaksanakan syahadat daripada rukun, lengkap rukun Islam yang sampai yang kelima itu dilaksanakan, diterapkan. Tapi di dalam masalah nikmat, di sini tempat dia kurang sama sekali mensyukuri nikmat itu. tidak puas-puas sama nikmat. Sudah diberikan nikmat sehat walafiat, sudah diberikan nikmat kekayaan berlimpah ruah, diberikan nikmat jabatan gitu. Lagi tidak tanggung-tanggung, jabatan ganda lagi lah. Nah, begitulah seperti yang terjadi di negara kita ini. Presiden sebagai kepala kepala negara, kepala pemerintah, menjadi ketua partai. Begitu juga menteri, begitu juga gubernur sampai kepala daerah, wali kota. Tetapi dia gunakan, tidak puas-puas sama nikmat itu. Dia korupsi, nah begitulah. Nah ini kedudukan mereka-mereka ini di mana itu? Apakah cacat iman, atau imannya itu sudah pudar tanpa bekas, atau termasuk ciri-ciri orang munafik, begitulah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, rahimakumullah. Begitu orang itu bersyahadat, begitu orang itu bersyahadat, maka dia secara formal dia telah berjanji dan menjadi orang yang beriman. Kecuali suatu ketika kalau dia kemudian jelas-jelas mengungkapkan dirinya bahwa dia keluar dari agama Islam. Nah, disitulah mulai dia akan ada ujian. Begitu dia bersyahadat, maka dia diuji. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kesetiaan dengan keyakinan dan peraturan-peraturan yang ada. Orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, orang yang imannya jujur, maka dia akan mengatakan syahadat, beriman, dan kemudian hidupnya diinspirasi dan dituntun oleh imannya itu. Maka kalau orang ingin mendapatkan petunjuk, tidak cukup hanya mengatakan syahadat, tetapi dia harus juga terus beramal soleh. Karena dengan amal soleh itu imannya akan terus dipupuk. Kita bisa baca di dalam surah Yunus di ayat 11 yang disebutkan, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan hidayah mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya kalau orang itu beriman tetapi dia tidak beramal soleh, nanti semakin lama akan semakin melenceng dia. Pertama, dia berani tidak sholat karena sibuk. Lama-lama enggak sibuk pun malas sholat juga. Lama-lama enggak mau puasa juga. Lama-lama dikit-dikit minuman keras. Lama-lama dikit-dikit main perempuan. Akan seperti itu. Maka salah satu cara merawat iman kita adalah kita dengan banyak-banyak beramal soleh. Nah, orang yang sudah beriman seperti itu, nanti ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah imannya jujur tadi itu. Yang kedua adalah orang-orang yang imannya bohong. Jadi beriman tapi enggak sholat. Menyatakan beriman tetapi tidak zakat. Menyatakan tapi berani korupsi. Merasa beriman tetapi berani main perempuan dan sebagainya. Orang-orang seperti itu, itulah orang-orang yang imannya cacat. Dia tetap sebagai orang yang beriman. Di dalam pemikiran madhab Ahlussunnah wal Jamaah, orang seperti itu tetap menjadi orang beriman. Tidak otomatis menjadi orang kafir. Ini berbeda dengan pandangan orang-orang Khawarij di masa lalu, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu otomatis menjadi kafir, bahkan boleh dibunuh. Nah, di dalam madzhab Ahlussunnah, enggak. Mereka adalah tetap orang yang beriman, tetapi imannya cacat. Nah, iman yang cacat itu nanti akan merugikan dia sendiri. Mengapa? Karena nanti akan bisa merusak amal-amalnya sendiri. Jadi dia beriman, dia sholat, kemudian melakukan hal yang buruk, nanti akan ditimbang mana yang lebih banyak, itulah yang menjadi nasib dia. Tetapi karena dia orang yang beriman, maka insya Allah nanti di akhir hayatnya, asal dia tidak goyah, imannya itu sampai mati, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi nanti akan mendapatkan hukuman dulu ya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kadar dari dosanya itu. Nah, itu sebabnya maka kita dalam menjalani hidup itu standar yang kita pakai itu jangan hanya standar manusia. Jangan standar hukum negara. Karena tidak melanggar hukum negara berarti benar belum tentu. Karena apa? Karena hukum negara itu, undang-undang yang berlaku di negara kita dan di negara manapun, itu tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya begini, di dalam hukum pidana yang dulu, yang baru saya nggak tahu ya, yang dulu itu ada ketentuan begini, itu dianggap berzina dan diproses secara hukum kalau ada yang mengadukan, orang dekatnya yang mengadukan. Jadi misalnya ada suami istri, kemudian suaminya berzina, maka ini tidak bisa diproses secara hukum kecuali kalau istrinya lapor. Seorang anak yang belum menikah berzina, dia nggak bisa diproses, dilaporkan ke polisi nggak bisa, kecuali nanti orang tuanya yang melapor. Itulah yang namanya delik aduan, baru dianggap sebagai pidana kalau diadukan. Nah, oleh sebab itu kalau orang itu suka sama suka, istrinya juga

0: tertentu ketahuan melakukan sodomi terhadap orang lain. Orang di sodomi itu mau-mau aja. Itu nggak bisa diproses karena pasalnya nggak ada, belum ada. Tapi menurut hukum negara, hukum Islam, jelas sekali itu sesuatu pelanggaran yang berat. Jelas tidak boleh. Dulu sudah kita pernah baca juga di dalam, kalau kita lihat di juz 4 ya di Anan. Walladzani ya'tianiha minkum fa'aduhuma. Dua laki-laki yang melakukan perbuatan keji hukum. Dalam hukum negara kita enggak ada. Kalau perempuan juga gitu, wallati ya'tinal fahsyata min nisaikum. Kalau dua perempuan melakukan perbuatan zina sesama perempuannya ini, maka hukum juga. Itu sebabnya setiap langkah yang kita lakukan hendaklah kita ukur ini sesuai atau tidak dengan syariat. Kalau tidak, jauhi, sekalipun tidak melanggar hukum negara.
1: Prosatu RRI Mataram.
2: Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Pulau Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kajian subuh mohon maaf kami ikuti hingga pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang disampaikan tadi dalam kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA yang membahas tafsir Quran Surah Muhammad ayat 32 hingga ayat 35, ini membuka hati kita, kalbu kita ya, untuk terus bertakwa Subhanahu wa ta'ala. Baik pendengar, kami lanjutkan untuk menemani Anda di pagi ini dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

selamat pagi ya untuk Anda pendengar Persatu Radio Mataram. Karena informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini Sabtu pagi 1 Agustus ini? Semoga Anda mengawali hari ini dengan semangat, sehat, dan semoga penuh dengan kebahagiaan. Akhir pekan tiba-tiba cuaca pagi di luar sana ya tampak cerah dan cukup bersahabat. Seperti hari ini tentu menjadi momen yang pas ya untuk menikmati waktu bersama keluarga, berolahraga, bersantai, atau mungkin sekedar menikmati indahnya suasana pagi di tempat Anda. Dan hari ini juga menjadi awal bulan Agustus ya, bulan yang selalu mengingatkan kita pada semangat kemerdekaan Indonesia. Dan tampak sudah ya nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut. Ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air ini harus terus kita jaga ya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Andi Suhandi akan menyemangati pagi Anda di weekend ini Sabtu 1 Agustus 2026 di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi. Si Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini membentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master planner dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan BRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Tarikan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di weekend ini 10 Agustus 2026, kami hadirkan ya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari wilayah paling timur ya, yakni Kota Bima, kemudian menuju Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Tampak tiga wilayah ini dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima dan Dompu cerah-cerah saja, di mana suhunya berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban berkisar 60 hingga 92%. Tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar hari ini juga cerah. Cerah sepanjang hari ya, dari dengan suhu dari 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembabannya berkisar 54 hingga 97%. Ini beberapa tempat atau wilayah yang ada di Pulau Lombok ya. Jadi saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembabannya 72 hingga 92%. Dan tidak berbeda jauh dengan Lombok Timur, Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat sampai Kota Mataram, dari Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat, kemudian Lombok Utara, bahkan Kota Mataram hari ini terpantau sepanjang hari akan cerah-cerah saja dengan suhu berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban 55 hingga 90%. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai pukul 1 dan Mataram, merapat ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi ya, informasi catatan berita sepekan dari Senin hingga Jumat yang akan kami hadirkan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Bersama saya Andi Surya, Berita Sepekan selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Mitigasi dinilai menjadi langkah penting agar dampak kekeringan tidak semakin besar. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat rapat koordinasi kekeringan dan integrasi kajian risiko bencana di Mataram. Menurut Suharyanto, hingga 24 Juli 2026 BNPB mencatat 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Memasuki musim kemarau, ancaman mulai bergeser ke kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan atau sampah saat musim kemarau. Langkah sederhana itu dinilai penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan ia menegaskan menghadapi El Nino tidak cukup dengan penanganan darurat, namun daerah harus memperkuat mitigasi agar masyarakat lebih siap dan dampak bencana bisa ditekan. Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 16 akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG di Nusa Tenggara Barat. Selain menonaktifkan, BGN juga menarik sisa dana operasional ke kas negara. Kebijakan itu diambil setelah evaluasi menemukan pelanggaran, termasuk ketidaksesuaian menu makanan dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua Satgas MBG NTB Fatul Ghani mengatakan, sanksi tersebut menjadi peringatan keras agar seluruh pengelola dapur bekerja secara profesional. Selain menjaga kualitas menu dan kebersihan dapur, seluruh pengelola juga diwajibkan mematuhi aturan penggunaan bahan baku operasional. Dapur MBG dilarang menggunakan LPG bersubsidi maupun minyak goreng minyak kita, karena keduanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fatul Ghani menegaskan pelanggaran berat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian. Satgas MBG berharap pengetatan pengawasan ini mampu meningkatkan kualitas layanan sehingga seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi sesuai standar. Saudara, 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak. Saat ini, BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah. BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Sekotong Lombok Barat perlahan namun pasti bergerak keluar dari bayang-bayang destinasi utama NTB. Kawasan pesisir di barat Pulau Lombok ini kini diproyeksikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata berbasis budaya dan olahraga. Sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan alam, tradisi lokal, serta spot tourism berkelas nasional. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Agus Gunawan menegaskan, arah pengembangan pariwisata daerah tidak lagi sekedar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Agus, Lombok Barat saat ini menjadi salah satu daerah dengan paket sport tourism terlengkap di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2026, Lombok Barat menargetkan penyelenggaraan 32 event pariwisata. Sebanyak 21 diantaranya berbasis kolaborasi Pantahelik yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, serta industri perhotelan. Sementara sisanya didukung melalui anggaran daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata. Dinas Sosial Lombok Tengah mulai menghadirkan layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan sosial. Melalui layanan tersebut, warga kini dapat mengurus program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, pengecekan bantuan sosial, reaktivasi BPJS Kesehatan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya dalam satu lokasi. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Wasnun, mengatakan layanan tersebut melibatkan seluruh bidang di Dinas Sosial, yakni bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, serta bidang rehabilitasi sosial. Masing-masing bidang akan menangani layanan sesuai kewenangannya. Tak hanya layanan tatap muka, pihaknya juga sedang bersama Jari Mas Mirah. Melalui inovasi tersebut, masyarakat nantinya cukup memindai barcode untuk mengakses berbagai informasi dan layanan sosial secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial.

Kebijakan prioritas kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa dinilai harus dibarengi pembenahan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan kawasan wisata juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pelaku usaha pariwisata Sumbawa, Imaduddin, mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal pinisi dari Lombok dan Bali menuju Teluk Saleh. Menurutnya, wisatawan selama ini langsung menuju lokasi wisata tanpa singgah di Pelabuhan Badas. Akibatnya, peluang usaha bagi pelaku pariwisata lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Imaduddin berharap wisatawan dapat singgah di Pelabuhan Badas sehingga jasa transportasi dan kapal milik pelaku usaha lokal dapat digunakan wisatawan. Namun usulan tersebut masih terkendala regulasi karena kewenangan pengelola kawasan laut berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, baik yang menginap maupun yang hanya menikmati berbagai destinasi wisata. Ini menjadi indikator kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani ini terus berkembang. Camat Sembalun, Suharman, mengatakan hingga saat ini pemerintah kecamatan belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur secara pasti jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Pemeriksaan dilakukan secara manual sehingga belum mampu menggambarkan angka kunjungan secara menyeluruh. Dikatakannya, data kunjungan ke sejumlah destinasi wisata seperti bukit wisata masih berada di masing-masing pengelola dan belum terintegrasi. Sementara itu, kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani relatif lebih mudah dipantau karena sistem pendaftarannya telah dilakukan secara daring. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya kasus penyaluran pekerja secara ilegal dengan berbagai modus, mulai dari pemalsuan dokumen hingga janji gaji besar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furqon, mengatakan pemerintah memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan edukasi kepada perusahaan dan calon pekerja migran, serta menggencarkan kampanye migran aman melalui berbagai media. Meski jumlah kasus di NTB masih tergolong kecil, pemerintah tetap memberikan perhatian serius karena setiap kasus menimbulkan korban dan pelanggaran hukum. Sebagai langkah pencegahan, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus bagi pekerja migran melalui Bank NTB Syariah. Program ini diharapkan membantu calon pekerja migran yang terkendala biaya keberangkatan sehingga tidak tergiur menggunakan jalur ilegal.

Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans menilai pemerintah desa menjadi pintu masuk yang paling rentan dimanfaatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO berkedok pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu Abdul Syahid mengatakan masih banyak pemerintah desa yang belum memahami hukum di balik penerbitan rekomendasi administrasi bagi calon pekerja migran. Dinilai membuka celah bagi oknum yang melakukan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Pemerintah desa hanya mengetahui sebatas memberikan rekomendasi, tetapi belum memahami persoalan TPPO yang bisa terjadi di balik proses tersebut. Untuk memperkuat pengawasan, Disnaker Trans berencana menyusun draft surat edaran bupati yang akan ditujukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Dompu. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD hingga pemerintah desa menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal. Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR KP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas. Demikian proses belajar mengajar di SMA N1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personil, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengungkapkan capaian literasi dan numerasi di daerahnya masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kedua indikator tersebut masih berada di bawah 57% dan belum memenuhi target yang diharapkan. Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan melalui forum diskusi antara pengawas dan kepala sekolah untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Pengawas juga diharapkan mampu mendampingi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga hasilnya dapat terlihat dari peningkatan kemampuan siswa. Selain peningkatan kompetensi tenaga pendidik, ia menilai dukungan sarana dan prasarana juga perlu diperkuat dan meminta kepala sekolah menyusun program pembelajaran yang melibatkan seluruh guru secara aktif. Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus atau KEK Saleh Moyo dan Tambora Samota. Namun hingga saat ini di tingkat kesiapan kawasan tersebut baru mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahap inventarisasi potensi dan penyusunan dokumen dasar. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pemerintah daerah masih mengidentifikasi seluruh potensi yang akan menjadi dasar pengajuan KEK kepada pemerintah pusat. Meski demikian, optimisme terhadap kecepatan pengembangan KEK Samota semakin menguat setelah kunjungan 7 wakil menteri dan 2 pejabat pemerintah pusat ke Sumbawa. Pemerintah pusat, kata Suharmaji, menyatakan dukungan terhadap pengembangan kawasan tersebut dengan syarat seluruh dokumen pendukung segera dilengkapi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memetakan sedikitnya 10 potensi unggulan Samota, mulai dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, hingga peternakan. Kawasan ini juga didukung daya tarik wisata Pulau Moyo dan hiu paus di Teluk Saleh yang telah dikenal dunia. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pinjaman modal kerja Bank NTB Syariah kepada PT Karsten ke tahap penyidikan. Perusahaan tersebut merupakan promotor penyelenggaraan MXGP Indonesia 2023. Pinjaman modal kerja senilai 11 miliar rupiah itu kini menjadi fokus penyidikan. Jaksa mendalami dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana, namun belum memastikan apakah seluruh pinjaman digunakan untuk penyelenggaraan MXGP Indonesia 2023. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kasus ini memiliki kemiripan dengan temuan BPK dalam pemeriksaan kinerja Bank NTB Syariah tahun anggaran 2023 hingga semester pertama 2025. Dalam laporannya, BPK mencatat adanya pinjaman modal kerja 11 miliar rupiah kepada satu debitur yang disetujui hanya berdasarkan wawancara mengenai potensi sponsorship tanpa daftar sponsor yang valid dan tanpa laporan keuangan yang memadai. Penyidikan kini masih berlangsung. Kejati NTB belum mengungkap nilai pasti kerugian negara maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Kejaksaan Negeri Bima terus mendalami dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di 2 unit Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kabupaten Bima. Penyelidikan difokuskan pada penyaluran KUR periode 2023 hingga 2024. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 5 pejabat dari BRI unit Bolo dan BRI unit Tawali untuk menelusuri proses penyaluran dana ke kedua unit tersebut. Selain memeriksa pejabat bank, tim penyelidik juga meminta keterangan dari 36 nasabah penerima KUR. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kecamatan Bolo dan kantor Kecamatan Wera. Kejaksaan memperkirakan nilai penyaluran dana KUR yang menjadi objek penyelidikan mencapai sekitar 2 miliar selama periode 2023 hingga 2024.
Saudara, sekian berita sepekan di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri

0: untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Masih bersama saya Andi Suhandi untuk menyapa pagi Anda. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Mataram untuk pagi ini, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya. Dan hari ini 1 Agustus 2026, tepat di hari Sabtu ya, akhir pekan. Tentu banyak dinanti setiap orang ya. Setelah 5 atau 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya ya. Jadi Sabtu ini menjadi kesempatan untuk memperlambat langkah sejenak ya. Menariknya waktu istirahat yang berkualitas ternyata tidak selalu harus diisi dengan bepergian jauh ya. Jadi duduk santai di teras, di teras rumah ini sambil menikmati secangkir kopi atau teh, mengobrol dengan keluarga, membaca buku, hingga menikmati udara pagi juga ini bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan energi Anda. Kalau memang berencana akan keluar rumah hari ini, jadi manfaatkan ya cuaca pagi yang cerah, jalan kaki, bersepeda, atau menikmati taman kota yang ada di sekitar tempat Anda ya. Ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan ya, sekaligus menyehatkan. Beberapa hari yang lalu juga saya sempat menikmati ruang terbuka hijau di salah satu di RTH, salah satu RTH di Kota Mataram ya, di Pagutan. Dan saya datang pagi-pagi, memang vibe-nya itu berbeza ya, karena saya perginya di hari kerja. Namun itu tidak mengurangi segarnya udara pagi, hijaunya ruang terbuka hijau. Ini membuat kesegaran yang positif ya untuk pagi hari. Nah, untuk Anda pendengar, kalau akhir pekan Anda kali ini ingin diisi dengan satu kegiatan sederhana, kira-kira nih apa yang paling ingin Anda lakukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari miliknya Yura Yuwanita ya, buktikan salah satu lagunya yang dirilis tahun 2017. Anda ingin membuktikan apa nih di pagi hari ini? Apalagi ini sudah kita memasuki bulan kemerdekaan ya. Ingin membuktikan bahwa mengisi kemerdekaan dengan yang lebih baik, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, mungkin sudah menjadi rencana kita bersama ya. Dan hari ini pendengar, tepat di 1 Agustus 2026 bertepatan juga dengan weekend ya, hari Sabtu. Ini pembuka bulan Agustus yang mudah-mudahan menyenangkan juga ya, hingga akhir Agustus nanti. Dan bulan yang selalu membawa nuansa berbeda memang ya, bagi masyarakat Indonesia. Sebentar lagi kita akan melihat lingkungan kita ini akan dipenuhi bendera merah putih, kemudian umbul-umbul, hingga berbagai perlombaan yang menghidupkan semangat kebersamaan. Dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya kemeriahannya ya, tetapi bagaimana semangat kemerdekaan ini bisa kita wujudkan dalam waktu sehari-hari, misalnya dengan disiplin, menghargai perbedaan, membantu sesama, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kemerdekaan ini bukan hanya dikenang setiap tanggal 17 Agustus saja ya, tetapi bisa juga diwujudkan dengan tindakan-tindakan kecil yang membawa manfaat bagi orang lain. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah punya rencana untuk keliling-keliling atau jalan-jalan di sekitar wisata tempat tinggal Anda. Semoga perjalanan Anda hari ini sampai sepanjang hari ini ya, semoga bisa Anda nikmati dengan hati yang bahagia. Bahagia juga pendengar, kami kembali hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, Bunda Ana Pro 1 Radio Mataram. Lagu lama ini ya, lagu tahun 90-an, Camar Yang Pulang, dari miliknya Aisyah. Dan ini membawa kita ke menit 59 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita sama-sama nantikan Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta di pukul 8 pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 44.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri Kadin